0: Pada hari ini 20 hari bulan Jun dalam tahun 1876, Datuk Maharaja Lela, Ngah Jabor dan Panda Indut bersama beberapa pengikut mereka telah menyerah diri atas kesalahan membunuh J.W.W. Birch. Perbicaraan terhadap Datuk Maharaja Lela, Panda Indut, Panjang Bur, Ngah Jabor, Kulub Ali, Setuah dan Datuk Sago telah diadakan pada 14 hingga 22 Disember 1876 oleh Hakim Raja Muda Yusof dan Raja Alang Hussein di Matang. Datuk Maharaja Lela, Panda Indut dan Datuk Sago telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati di kawasan berhampiran rumah kerajaan di Larut pada 20 Januari 1877. Manakala Panjang Bur, Setuah, Ngah Jabur dan Cik Ali dipenjarakan seumur hidup. Peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch juga telah menyebabkan Sultan Abdullah, Datuk Laksmana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Manakala Sultan Ismail, Sultan Perak ke-25, sempat melarikan diri ke Kedah tetapi menyerah diri di Pulau Pinang dan beberapa orang pembesar lagi dibuang negeri ke Johor. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Komo kat mana?

0: Sembilan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopi am sini tau abang 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grip 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

Baik, untuk Komanja Perak FM, hiburan berinformasi 8.27 minit pagi sekarang ini. Jam yang ketiga bertemankan Mim Irawan dekat sini. Okay? Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026. Okay, kalau tengokkan dekat TV Sukan kita, boleh tengok dekat My TV kita ni, secara langsung pada dunia FIFA 2026, Brazil menentang Haiti. Dia orang tengah menyanyi lagu Naku Demo lah kan. Boleh tengok lah ni, perlawanan nak mula dah ni. Kamu sama-sama lah kita tengok. Okay, sambil-sambil tu nak baca ucapan daripada sahabat kita. Kita ada Abang N. Rashid kita dari Greek. Katanya nak siap balik kat Batu Kuro. Ke Batu Kuro Lan Durian. Apa dia tulis tu? Masih bang, hati-hati bang. Nak pergi mana-mana aja pun tak apa bang. Yang penting abang hati-hati. Alright, juga untuk Abang Syarul kita, selamat pagi. Untuk semua pendengar, ibu telah kembali ke rahmatullah selepas solat fardu Jumaat semalam di hospital. Taiping sejuk hujan semalam. Terima kasih buat semua jemaah surau Al-Firdaus Taman Indah Pekalan Awal yang hadir menziarahi dan juga solat jenazah untuk arwah ibu, kehilangan ibu yang disayangi. Buat semua warga ATM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Untuk Abang Syarul, semoga tabah menghadapi ujian ini Abang Syarul. Jangan risau, insyaAllah. Semoga kita doakan, semoga Allah Yaham ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Okay Abang Syarul, okay, steady Abang Syarul, jangan risau Abang Syarul. Kami ada kat sini untuk apa-apa untuk Abang Syarul. Okay, dan juga kita ada Haji Syarul kita, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk semua pendengar setiap Perak FM, Sabtu ni, pagi Sabtu ni, dengan berkat doa kalian dan juga izin Allah, semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat, amin. Dari Haji Syarudin Taman Kledang Jaya kita. Alright, terima kasih Abang Fendi Jelapan pun ada pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat CJU, sahabat-sahabat Iskandar Shah, sahabat-sahabat kelab, sahabat Perak FM dan sahabat-sahabat Kampung Bidara. Oh, banyak sahabat ni. Abang Fendi bagus, mantap dah ada. Semoga kamu semua di dalam kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan pada pagi ini, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abang Mata Syah pun ada, selamat pagi. Salam gegar pagi buat Encik Zaini, Nini dan Puan Rashidah Ibrahim serta keluarga tercinta yang berada di Kampung Pekalan Ikan di Kuok Lenggung. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Abang Pian pun ada, selamat pagi. Selamat konti Min, dah 8 pagi belum? Ni member saya tolong belikan makan, dia dah roti ya pagi ni. Saya taruh lah sikit kan, belanja pagi. Okey, juga kita ada Kak Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh Perak, selamat pagi. Selamat konti Radio Perak FM untuk koma aja. Terima kasih di jam tugas. Okey, sekejap lagi saya sambung lagi baca banyak lah pula ucapan untuk pagi ni. Okey, alright, jom kita layan dulu. Tapi sebelum tu, sekejap lagi lah saya nak kongsikan fakta menarik mengenai dengan Piala Dunia kita. Okey, jom kita layan dulu lagu ni dari Farid Harja dan juga Lucky Reisha, Ini Rindu di Perak FM. Terima kasih.

0: Tolong apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
0: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
1: Pergilah cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
0: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
0: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
0: Yelah, yelah kak. Ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
0: Yelah kak.

Baik, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 8.52 minit pagi. Sekarang ini di hujung jam yang ketiga. Saya masih rancak yang menonton perlawanan siaran langsung Piala FIFA ni. Brazil menentang dengan Haiti. Kedekan masih lagi cekat 0-0 di minit yang ke-20. Masih lagi kata orang saling berbalas serangan. Kita tengoklah macam mana keputusan nanti kan. Dan antara fakta menarik saya nak kongsikan mengenai dengan Piala Dunia kali ini. Kau mengenai tak Haaland? Haaland lah penyerang apa Manchester City tu kan. Sebenarnya kalau tengok kat nama Haaland, kalau kat versi Norway yang lain baju dia tu, dia bawa nama Haaland je. Tapi kali ni untuk Piala kali ni, untuk Piala Dunia ni, dia bawa nama family dia dua-dua. Braut dan juga Haaland sekali. Sebab dia merasakan kehadiran family dia ada bersama beliau di World Cup tu. Sebab tu dia bawa nama Braut Haaland kat situ. Okay? Dan satu lagi fakta menarik juga mengenai dengan, kalau kamu perasan, bekas-bekas yang pernah jadi juara Piala Dunia ni, dia akan memakai patch berwarna emas di sebelah kanan ke kiri, lupa lah belah kanan tu. Dia akan pakai patch warna emas, menandakan mereka ni pernah menjadi juara dunia. Brazil pernah pakai lah. Sekarang ni kalau tengok kat patch ada warna emas kan. Brazil pernah pakai, England, lepas tu banyak lah negara-negara yang pernah jadi juara. Lepas tu pula satu lagi fakta menariknya mengenai dengan legacy. Ni korang bertengok dekat baju kiri player-player macam Ronaldo, ada tu legacy. Dia legacy ni maksudnya dia dah 5 kali masuk Piala Dunia. Antara yang dapat CR7 lah. Kesana Ronaldo, Messi, Modric dari Croatia, Neuer daripada Jerman, Nagatomo Japan. Tu antara pemain yang menerima taraf legend dari FIFA sendiri. Maksudnya dia dah 5 kali beraksi di Piala Dunia. Jadi kat dia punya baju kali ni, kau tengok ada dia tulis legacy, siap nama dia sekali. Tu kalau kau perasan lah, okay? Itu antara fakta lah saya kongsikan mengenai dengan Piala Dunia untuk kali ni. Apapun, terima kasih untuk korang semua yang terus bersama dengan kami dah serapan ke tu. Terima kasih lah untuk topik yang belanja saya makan si demak kan. Tadi bila saya cakap nak suruh belanja, wah, sahabat saya ni memang baik, diskon belanja saya makan. Okay. Semoga dia bawa anak dia tadi, diorang sekali kan, semoga menjadi juara lah pingpong kita kali ni. Okey, pun kejap lagi jam 9 pagi kita ada utama 9 pagi. Kalau kamu ada ucapan lagi nak saya bacakan, hantarlah jam yang seterusnya nanti saya bacakan. Alright, jom kita lain. Ini The Teacher's Pet, warisan wanita terakhir di PRFM. Tukang aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
3: Penatlah abang pakai kopiah macam ni tau abang bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
4: Bukan
2: mencari jodoh.
5: Cuba je.

dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

Baik, pada FM Hiburan bagi formasi 9.35 minit malam sekarang ini. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami. Saya sebut malam ke? Saya tak puas, saya minta maaf sebab saya biasa konti malam kan. Mungkin sebab hari ini rakan suka saya Nasri ada hair sikit, tapi tak apalah kan. Sama aja. Apapun, terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami untuk pagi ini. Terima kasih Cik Maharmah kita ni. Selamat berkonti ni katanya on the way ke ILKKM Penang. Kolej Pergigian ada seminar dan sebutan hari DSA. Oi, mantap kau. Hati-hati kat tau. Semoga selamat sampai. Alright. Kak Mona Rahim pun ada dari Kampung Ulu Cemua. Assalamualaikum mi. Selamat tu ge. Salam hujung minggu buat semua warga Kampung Ulu Cemua, sahabat CJU, kelas sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapat, semualah pendengar setia Perak FM. Tak kira lah di mana juga kau berada, Perak FM tak pandang yang lain. Mantap. Abang Fazli, pengerusi Taman Bido Botani, mengucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Bido Botani. Semoga ceria-ceria selalu. Malam ni jangan lupa kita ada ronda antaman. Oh, best tu. Oh. Dan juga kita ada Mama Fifi. Selamat pagi Mama Fifi. Selamat konti. Terima kasih. Selamat hujung minggu buat semua pendengar setiap FM, rakan-rakan DEM dan grup CJU. Mudah-mudahan semuanya sihat dan bahagia di samping keluarga yang tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abang Mamat Manan kita udah delete mesej. Saya tak baca lagi. Minta maaf Abang Manan . Kita ada juga Kak Zah kita dari Taman Bertuah. Selamat pagi Mim. Untuk semua kawan-kawan dekat Taman Bertuah, jom layan Perak FM tengah layan cucu makan. Oh, pelan-pelan Kak. Yeah. Suap satu, soal kita satu. Okey, Amirul Sazwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Sazwan, pendengar setia Perak FM di Cameron Highland. Jauh ni. Terima kasih bang dengan Perak FM. Okey, selamat tugas pada semua dan juga DJ juga. Kalau nak hiking dekat Cameron Highland, boleh roger-roger. Oi, mantap bang. Tengok abang ni. Nanti saya roger bang. Saya dulu kaki hiking OC tu saya pernah masuk. Best lah. Dan juga antara lain Kak Mawar Perak kita, Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum, selamat pagi Mim. Cuaca Kampar pagi ni nampaknya panas. Itulah, tengok kat luar ni panas benar lah pula kan. Semalam hujan selebat-lebatnya petang semalam kan. Tapi kalau tengokkan apa jangkaan berita tadi, kabarnya memang ada katanya petang ni akan ada ribut petir sikit lah waktu petang lah jadi kalau kau ada perancangan nak pergi mana-mana ke apa-apa kan, kau beritahu lah apa, kau bawa lah baju lebih naik kereta ke apa ke kan. Kita tak tahulah kan kalau hujan tiba-tiba pula kan. Okay. Dan kalau tengokkan Piala Dunia sekarang ini, Brazil menentang Haiti, dah 2-0 sekarang ni. Dah 2-0 jaringan kedua. Orang yang sama ke muka macam lima. Kau boleh tengok 2-0 sekarang ni. Dan juga antara ucapan lain kita ada dari Kak Zahara Nia. Kak Zahra Nia Azizah kita katanya ni betul ke nombor Perak FM? Betul. Pertama kali lah WhatsApp kemahnya. Okey, nak ngaburkan toke kepada toke kari kepada ikan batang remis Perak yang viral tu dah dijemput ilahi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga roh arwah ditempatkan bersama para-para solehin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Siti apa ada sampai pagi kak? Katanya lagu-lagu pagi ni best. Min, terima kasih banyak. Untuk semua pendengar setiap Perak FM, untuk Min, you are the best. Thank you. Kakak juga, you are the best. Terima kasih. Dan juga kita ada Kak Liza kita, selamat pagi. Selamat pagi. Tulis petang. Sebab ini tak baca petang. Selamat berkonti. Selamat. Salam hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini. Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain. Ucapan selamat pagi pada semua pendengar Perak FM. Tak kira di mana aja kamu berada, semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik di dalam rahmat Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abang Izmir kita pada juga. Assalamualaikum. Izmir dah dapat setia. Apa khabar Cik Mi? Alhamdulillah baik. Abang Izmir macam mana? Baik ke? Salam hujung minggu Sabtu ni. Boleh ke tak nak belanja? Boleh. Tak ada member ke? Boleh. Sekejap lagi sama-sama. Alright juga. Cuintan. Selamat pagi Cuintan. Mendengarkan setiap segmen rutin harian cu macam biasa. Tengah relax-relax. Sekejap pergi. Macam biasa lah. Suka pada kebersihan. Di situ ada keindahannya. Wah, betul. Betul lah. Kita pun ada bersih separuh pada iman. Sabar pun separuh pada iman. Kita orang Islam perlu menunjukkan kita ni bersih. Betul cu. Alright. Okeylah. Itu antara ucapan yang hadir untuk pagi ini. Kejap lagi kalau ada ucapan lagi nak saya bacakan. Tak je lah. Nanti saya bacakan untuk kamu. Alright. Jom kita rock sikit pagi ni. Ini The Wings, Bazooka Penaka di Perak FM, radio nombor 1 Perak.

0: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
1: Inilah Perak FM.

Alright, jadi ada band dengan pemain cinta baru saja menghiasi pagi koma di Perak FM semestinya untuk koma aja. Alright, kejap lagi jam 9 pula 10 pagi. Koma akan terus bersama dengan Finas yang akan menemani koma sampai lah jam 2 petang nanti. Okay, minta maaf kalau ada salah silap ke apa. Saya minta maaf semuanya. Apa-apa, terima kasih untuk koma semua. Kita jumpa nanti. Saya balik dulu. Assalamualaikum semua. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metride dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian charge toll di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan.

Tas berprestij itu selepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.

0: Kelembagaan
1: Kedaulatan Undang-Undang
2: Kesopanan Kerusian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: bila-bila di mana-mana anda sedang mendengar Perak FM untuk koma aja.
1: Buat komen tu yuk. Kata je kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walaupun ni. Komen tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Mereka ni ada. Informasi ada. Hiburan ada.

0: Jom, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti. Yo lambat, asal selamat. Pesanan perhatian.

lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

Yung. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Move tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kamu ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
1: Mula kita bersantai yuk-yuk. Bersama Perasan lah.
2: Ya, para FM, beberapa informasi tertuju untuk Koma Aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di Pera FM untuk Koma Aja. Di hari Sabtu hari ini, di hujung minggu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih rakan tugas PIM yang telah pun bersama-sama dengan anda. Seronok sembang-sembang dengan MIM ni kan. Sampai kita rasa dah 10.39 minit pagi. Belum lagi mukadimah fitness pagi ni kan. Jadi diharapkan anda semua terus berada dalam keadaan yang baik-baik, yang sihat-sihat sahaja, yang ceria-ceria di hari-hari minggu ni, yang penuh dengan aktiviti. Aktiviti apa tu? Ada aktiviti nak pergi kenduri kahwin hujung-hujung minggu ni kan. Jadi inilah masanya. Dan juga mungkin ada yang bertugas juga, selamat melaksanakan tugasan anda. Yang di rumah pun ada juga nak santai-santai, nak lepak-lepak tengok bola pula hari ni kan. Jadi langsunglah tak boleh diusik Yop tu ya. Tapi bukan Yop je yang suka tengok bola sekarang ni, Yong pun layan bola juga. Tak apa, layan lah. Ajak anak-anak. Mungkin itu quality time bersama dengan keluarga tersayang kan. Kumpul ramai-ramai. Selalu kalau hari biasa ni, sibuk. Sibuk dengan kerja, balik dah malam dan sebagainya. Jadi hari ni ada masa kita bersama dengan insan-insan yang tersayang. Okey, dan juga di ruangan ini Fina akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus layan Pera FM, tentunya untuk Koma Aja.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
3: Satu jiwa.
4: Radio RTM.

Betul sekali pada FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Hari ni koma nak buat apa? Cuba kongsikan bersama dengan kami. Kalau koma tak tahu nak pergi mana, alamak tak tahulah kat mana nak ronda mana hari ni jadi jom ke Pantai Timur Fest 2026 Destinasi Indah Harga Rahmah yang berlangsung di Ian Mall Kintas City Ipoh Perak yang telah pun bermula dari semalam hinggalah hari Ahad. Dan juga untuk hari ini pelbagai aktiviti-aktiviti disediakan khas untuk anda, antaranya kita ada aktiviti Ruai dan muzik latar, ada kuis pelancongan, meet and greet Wira Manja, ada juga majlis perasmian hari ini, dan juga macam-macam lagi lah, ada persembahan kebudayaan, cabutan bertuah pun ada juga. Jadi boleh hadir beramai-ramai ke Ion Mall Kintas City Ipoh Perak. Jadi Tourism Malaysia buat julung kalinya menganjurkan Pantai Timur Fest 2026 sebagai langkah menjamin serta menyokong kerajaan memperkukuhkan strategi promosi menyesuaikan diri dengan perubahan global dan merebut lebih banyak peluang pelancongan terutamanya untuk sektor domestik. Jadi itulah aktiviti tersebut sehingga untuk tahun 2026 ini. Jadi boleh hadir, kalau tak sempat hari ini esok pun boleh juga di lokasi yang sama, di tempat yang sama. Jom kita santun rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Dah ada yang nak minta lagu dah katanya, boleh tapi ruangan seleksi nanti, bukan sekarang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puch Palma Putri Kemuni. Itu nama dia. Nama dia Ju Juliana. Itu nama tempat tinggal dia. Okey, kita ada Ila pun ada juga. Hashim Wang pun ada juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Fina. Waalaikumsalam. Selamat mendengar semua sahabat pendengar setiap FM. Di mana juga kamu berada. Semoga sihat dan dirahmati Allah. Sambil membasuh uniform. Sambil layan Perak FM. Terbaik. Menghiburkan. Terima kasih banyak-banyak saudara Hashim Wang kita yang sentiasa memilih Perak FM. Agamanya tu radio tu sentiasa dah berada di sisi kan. Kalau tak radio pun telefon pintar koma, sebab boleh dengarkan kami menerusi RTM klik segala-galanya di hujung jari koma. Okey, dan juga Liza dari kampung Cik Zainal Cemur pun hadir juga mendengar Perak FM, radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain untuk koma je. Cuaca di sini alhamdulillah dah cantik. Semalam kan hujan yang sangat-sangat lebat serta angin yang bertiup kencang. Ada rakan-rakan kita yang diuji kan dengan orang kata ke air naik, ada yang bumbung terbang dan sebagainya. Jadi kita doakan rakan kita diberikan ketabahan yang bukan mudah ya, untuk melalui dugaan-dugaan itu. Dan juga yang mana rasa mampu untuk membantu, apa kata kita bantu saudara-saudara kita yang sedang diuji ini. Okey, jadi sentiasa berhati-hatilah dalam apa jua yang kau melakukan dengan keadaan cuaca kita tidak menentu. Mungkin ada aktiviti hari ini nak beriadah dan sebagainya di air terjun, di pantai dan sebagainya, kena ekstra berhati-hati. Okey, kita tak tahu keadaan cuaca kita macam mana. Yang penting kau mendengar Perak FM, insyaAllah kami akan berkongsi dengan anda keadaan cuaca kita untuk hari ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus saja layan Perak FM. Tentunya untuk koma aja, nanti kita ada segmen tajaan bersama dengan Film Shopping and Sales Marketing kita. Jadi apa perkongsiannya nanti kita tunggu. Terus layan Perak FM untuk koma aja.

0: Inilah Pera FM.
1: Aduh, tandas berbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tandas tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali

0: jom dengarkan Radio Malaysia
1: Pure FM untuk koma aja.
2: Betul, sedangkan Pair FM tentunya untuk koma aja 11.11 minit pagi ketika ini. Dan juga seperti yang Fina maklumkan tadi, kita ada segmen tajaan bersama dengan Fame Shopping and Sales Marketing. Di talian kita nak bersama dengan Lin. Assalamualaikum Lin.
3: Ya, Waalaikumsalam Fina, apa khabar?
2: Khabar baik, Alhamdulillah. Lin sihat Lin?
3: Ya, okey, sihat.
2: Okey, tetap ceria Lin ya. Alright, Lin, hari ni istimewa ada Fame Shopping and Sales Marketing. Mungkin ramai yang nak tahu apa apakah itu yang menarik yang nak dikongsikan dengan pendengar-pendengar kita. Lin, silakan Lin.
3: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Lin, mewakili Fame Shopping Sales and Marketing, iaitu di bawah Fame Group Company juga. Yang mana di bawah Fame Shopping ni kita ada letakkan satu pilihan tilam yang mana kita nak bagi dengan harga ekonomi, harga mampu milik. Tapi untuk tilam ni sendiri, dia mempunyai kualiti dan juga boleh membantulah dari segi memberikan pelanggan tidur yang lebih selesa, sokongan tubuh yang lebih baik, dan juga boleh menampung berat pun sehingga 180 kilogram lah. Okey, antara produk yang kita letakkan di bawah Fame Shopping Sales and Marketing ni iaitu tilam Zahra Knitted. Dulu dia ada dua, tricot dan juga knitted. Tapi sekarang kita guna yang fabric yang high-end terus. Kita tak nak guna fabric yang tricot ya, sebab keadaan cuaca panas dan sebagainya. Jadi kita gunakan kain tenunan benang halus dan kita keluarkan satu versi sahaja. Ya, tapi dengan harga masih mampu milik. Okey, jadi yang ini kita keluarkan khas bagi anda yang kerap bertanya, Lin, nak tilam yang bagus pada masa yang sama ada tak dengan harga yang sedikit murah? Sebab kalau biasa kan tilam premium kita start dengan harga RM1,000 dan ke atas kan. Jadi ini dalam kategori tilam yang bagus, tilam yang ada fungsi bersama dengan jaminan, tapi kita letakkan di bawah harga RM1,000. Jadi bagi anda yang mungkin nak beli dua tilam atau nak letak bilik anak, bilik tetamu, juga digalakkanlah untuk mencuba tilam keluaran Fame Shopping ni, iaitu tilam Zahra Knitted. Okey, kepada yang tak tahu, kita di Fame Group Company ni kita ada beberapa syarikat yang mana kita menjual tilam, cumanya setiap tilam yang kita jual berbeza. Jadi bila namanya berbeza, penggunaan bahan dan juga grade penggunaan bahan tersebut juga berbeza. Begitu juga dengan ketahanan. Okey, dan juga jaminan tilam tersebut. Okey, untuk tilam Zahra ni juga kita datangkan dengan jaminan. Yang ini kita buat daripada high density rebound. Walaupun harga ekonomi, kita tak menggunakan tilam daripada spring yang biasa. Yang ini memang kita tak ada menggunakan spring. Seluruh permukaan tilam penuh, duduklah di bahagian ujung bucu kiri, kanan, depan atau belakang. Semua strukturnya rata. Dia tidak menenggelamkan tubuh kita dalam tilam. Okey, itu yang best dia. Biasa kalau kita beli dekat luar dengan harga di bawah RM1,000, kalau nasib baik dapat yang bagus. Kalau nasib agak kurang baik, mungkin bila kita baring tilam tu tenggelam ya. Tenggelam tu bukan apa, kadang dia ikut berat kita. Mungkin kita tak sesuai, tapi mungkin orang yang lebih ringan sesuai. Tapi untuk tilam yang kita keluarkan ini, kalaulah berat anda, berat tuan-tuan dan perempuan di bawah 160 bila ditambah dua orang. Contoh ditambah suami, ditambah isteri atau nak beli untuk anak ke, siapa nak guna tu lah, nak hadiahkan pada mak ayah ke. Ya, jadi kalau berat di bawah 160 boleh. Sebenarnya dia boleh je tampung 180 dan sebagainya. Tapi kita jangkakan mungkin ada kenaikan berat badan. Jadi kita bagi 160. Jadi mungkin dalam tempoh penggunaan tu kalau ada naik sikit ke apa, sampai 180 maksimum, okey, tak ada masalah, okey. Jadi bagi anda yang nak nikmati tidur yang selesa tanpa rasa terbeban lah nak keluarkan duit yang lebih, jadi boleh dapatkan tilam Zahra Nitek. Okey, hari tu first saya jual hari tu bila kita keluarkan filem ni, alhamdulillah sambutan sangat-sangat memberangsangkan. Cumanya kita buat secara berkala, macam saya pun jarang-jarang untuk saya promo ya produk ni sebab kadang production kita agak pack. Ya, sebab bila promo ramai yang buat tempahan. Jadi okey, jadi kita riliskan sikit-sikit. Jadi untuk hari ni warga Perak, anda beruntung. Sekiranya kalau nak cari filem yang seperti yang Lin war-warkan, yang baik tapi pada masa yang sama tak membebankan juga poket kita, ya, jadi boleh cuba filem Zahra Nitek. Okey, harganya berapa? Okey, sebelum kita berhenti rehat ni, saya reveal terus harga dia. Okey, anda ada dua pilihan hari ni. Sama ada nak buat belian super jimat, yang mana anda beli terus filem bersama katil, yang ni syarat kena jalan sekali. Kalau hantar asing-asing, macam contoh hari ni beli filem, esok beli katil, tak dapat harga ni. Tapi kalau jalan sekali, sekali jalan, sekali hantar, boleh dapat penjimatan yang berganda. Sebab tu promosi super jimat. Yang mana untuk filem 8 inci, harganya kalau biasa $999. Okay. Lepas tu trade-in filem lama, ada potongan $300. Okey, jadi dapat harga $699 sahaja untuk hari ini. Untuk 8 inci ya. Dan untuk yang terawal call, saya akan hadiahkan jugalah 2 unit bantal kepada mereka yang terawal. Yang ini kita bagi sebagai tambahan penghargaan jika anda hubungi kami awal. Okey, jangan lewat sangat sebab stok dia pun kita limited sahaja. Jadi $699 kita dah boleh bawa pulang lah. Kita akan hantar ke rumah anda. Untuk filem 8 inci queen bersama dengan 2 unit bantal. Okey, itu yang pertama, $699. Untuk katil pula, kalau beli asing, harga katil seunit kita jual minimum $699 juga ya. Jadi bila di total up berdua, $1,398, betul. Filem campur katil $1,398. $699 harga promo filem tadi dah dapat. Untuk katil kalau beli asing $699 dah $1,398. Tapi hari ni kita nak bagi best offer lah untuk warga Perak yang mana mungkin nak cuba sekali katil. Katil tu kita buat khas pakai MDF board, lantai plywood, body kita tutup dengan PU leather, ada beberapa pilihan warna. Okey, untuk filem dan katil daripada $1,398 harga offer tadi tu, okey, hari ni anda boleh dapatkan dengan harga $1,099. Sebab tu Ling kata kalau beli dua sekali lebih jimat, super jimat combo $1,099, ada filem 8 inci, ada katilnya sekali. Jadi kalau beli asing memang tak dapat harga ni ya. Dia kena beli sekali baru dapat harga ni, dan Lin akan bagi juga dengan 2 unit bantal. Jadi siapa nak satu set, mungkin anda nak kahwin ataupun katil kat rumah pun dah huzur. Jadi boleh dapatkan set ni lah, $1,099, tilam 8 inci bersama katil. Okey, jadi apa pun boleh telefon terus. Jangan tunggu lagi, catat nombor terus telefon. 013-528-1788. 013-528-1788. Nombor ni sahaja ya yang sah untuk promosi ni, 013-528-1788. Hantar percuma, siap pasang semua ya, tengok semua okey baru bayar. Baik, kita berhenti seketika. Sementara yang mana nak call boleh call. Jadi kita kembali lagi selepas ini.

0: Baik, masih lagi dalam segmen tajaan. Masih lagi Lin berada di talian ketika ini. Segmen bersama dengan Fame Shopping and Sales Marketing. Jadi Lin, apa lagi yang nak dikongsikan dengan pendengar-pendengar kita? Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih Fines. Okey, jadi Fines, kalau nak membeli tilam ni, semua orang mesti nak yang terbaik. Betul?
0: Betul.
1: Jadi kita, tamah kita ni memanglah nak yang terbaik untuk diri kita, untuk anak kita kan. Apa, berapa jumlah wang yang kita keluar pun kita nak yang terbaik. Jadi untuk tilam ni, memang kalau di Fame Shopping Sales and Marketing atau bawah Fame Group Company, memang semua tilam yang kita keluar, waimah harga berapa pun, dia mesti ada fungsi ataupun basic tilam tu sendiri. Contohnya finance dari segi sokongan kan, dari segi keselesaan, dari segi jangka hayat, kalau boleh nak lama kan, tak nak ada kesan lekuk dan sebagainya. Okey, jadi ini antara tilam yang anda boleh dapat, iaitu tilam Zahra Knitted, sebab yang ni memang kita semua perincikan. Walaupun anda dengar Lin jual RM699, bukanlah harga yang rendah dan bukanlah harga yang terlalu tinggi. Nak kata mahal sangat pun tidak, nak kata murah sangat pun tidak, di pertengahan. Kenapa kita tak boleh jual? Kita pun boleh keluarkan tilam dengan harga RM200-300, tapi dia mungkin tak boleh nak support berat kita kan, mungkin tak boleh nak tahan lama kan. Jadi kita tak nak keluarkan tilam yang sebegitu, sebab fungsi tilam adalah untuk sokongan, untuk keselesaan kepada penggunanya. Siapa pun tidur kan. Jadi fabric pun kita try cuba memilih fabrik yang tak ada cetakan warna kimia. Sebab kita tahu bila kita rapat dengan permukaan tilam, contohnya mungkinlah ada pelanggan kita yang ada masalah eczema ataupun alahan kan. Kalau kain tak selesa miang kan, dia akan jadi bermasalah pada kita kan. Kalau tilam tu pun panas guna bahan yang kualitinya kurang, mungkin dia akan panas buatkan kita rasa tak selesa dan cepat melengkung. Risiko untuk cepat lekuk tu sangat tinggi. Okey, jadi ini adalah harga yang kita boleh bagi, selain daripada tawaran pengambilan tilam lama, berikan potongan, dan juga tawaran untuk dispose tilam lama dengan berikan potongan kan, dan penghantaran pun percuma ke semua destinasi. Itu antara yang kami boleh buat untuk anda. Jadi kita dah 32 tahun dalam pasaran. InsyaAllah untuk tilam yang kita keluarkan kali ini dapatlah membantu ataupun meringankan sikit lah ya, beban anda, yang mana mungkin tilam lama kat rumah tu dah memang patut dah kena tukar baru kan, dah tak nampak rupa tilam ataupun dah tak boleh rasa span atau foam yang ada dalam tilam kan. Jadi boleh dapatkan harga ni, okay, 8 inci RM699 daripada harga asal RM999. Okey, tolak tilam lama dapat RM699, saya bagi dengan 2 unit bantal untuk hari ini. Okey, dan satu lagi, jika anda nak combine secara set untuk lebih untung lah, ya, ambil secara set terus, sekali jalan. Okey, sekali jalan harga RM1099, ada tilam, ada katil, ada bantal. Okey, kita siap tunggu, pasang cadar, baring saja, tak perlu buat apa-apa. Kalau nak kita pasangkan pun, bagi tahu je nak letak kat mana, orang-orang kita akan bantu untuk pasangkan tilam, katil dan sebagainya. Okey, makcik-pakcik ataupun anak-anak yang nak beli untuk mak ayah dekat kampung, bimbang, takut nanti ayah mak tak larat nak dispose, nak angkat tilam lama keluar, tak apa, orang kita yang akan buatkan itu semua, tak ada masalah. Okey, jadi boleh je beli. Bayaran pun waktu barang sampai, tengok semua okey, dah pasang semua siap, baru buat bayaran. Nak tunai boleh, online boleh, apa kaedah pun boleh ya, tak ada masalah. Jadi apapun, penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jadi jomlah kita dapatkan tidur yang lebih selesa selepas ini. Bila Lin bagi harga ni, kena cepat-cepat sikit lah ya, sebab kota dia terhad ya, dia buat tak banyak, sebab tu slot dia pun agak kurang, kadang ada kadang tidak. Jadi hari ini ada, cepat-cepatlah warga Perak untuk dapatkannya. 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Ini antara item fabric kita juga ya. Okey, jadi sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jangan tunggu sold out baru nak order ya. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Finas. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Lina dari Fame Shopping and Sales Marketing. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami. di Pera FM, dan juga macam biasa nanti ada ruangan seleksi akan bersama-sama dengan anda. Okey, jadi terus layan Pera FM untuk kamu aja.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk kamu aja.

Ya, yeah, minta ampun. Bukan minta ampun waktu raya je baru nak minta ampun. Ya, yeah, minta maaf dan sebagainya. Bila kita melakukan kesilapan, kita akui kesilapan kita, kita pun kena minta maaf. Tak adalah berkumpul sampai raya. Lama nak tunggu setahun tu kan. Okey, baik. Terima kasih Koma yang sentiasa layan Pera FM ketika ini di hujung-hujung minggu. Ada yang katanya dah sampai ke rumah kenduri hari ini. Dia kata, jadi tak dengar lah sekejap sebabnya nak makan kenduri. Jadi selamat makan kenduri. Dan juga kita doakan untuk pengantin kita semoga kekal bahagia hingga ke jannah bahagia, dan yang baik-baiklah kita doakan. Okey, bukan ada kenduri kahwin je hari ni, ada yang kenduri doa selamat, kenduri akikah dan macam-macam lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dengan keadaan cuaca kita pun, yang kalau di sekitar Perak FM Taman Cempaka ni cantik lah cuacanya kan. Harap tempat anda pun dalam keadaan yang cantik-cantik sahaja. Okey, dan juga sambil-sambil tu kita kongsi mengenai penipuan panggilan. Walaupun kata hari-hari cerita benda yang sama, tak apa, untuk kita saling ingat mengingati supaya tak terjadi pada diri kita. Jadi first sekali, apa yang perlu kita buat? Jangan panik, bertenang je. Kalau nampak macam lain macam suara tu kan, saya dari anggota polis ke jabatan, apa-apa sekalipun, sebab sekarang orang menipu ni macam-macam demo tu kan. Jadi first sekali jangan panik, tenang dulu. Lepas tu dengar apa yang dia nak, dan juga jangan ikut arahan pemanggil. Kalau tiba-tiba arahan dia kata okey, boleh bagi saya nombor IC dan nombor kad bank, jangan ikut. Tanya awak ni siapa sebenarnya, suka-suka sangat nak minta nombor kad pengenalan orang, nombor kad band orang. Kalau dia cakap macam pelik tu, jangan percaya. Dan itulah macam Farah cakap, jangan dedahkan maklumat peribadi anda, nak bagi tahu tinggal dekat mana, rumah bawah dalam rumah ada berapa orang, semua jangan cerita. Dan juga cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kalau dia bagi tahu saya dari jabatan sekian-sekian, ataupun dari orang kata yang hantar barang tu kan, sekarang kan orang tipu guna cara macam tu kan, sahkan balik, kata betul ke awak ni, saya tak order barang pun, macam mana tiba-tiba ada barang saya pula, contoh. Jadi seterusnya tulis butiran pemanggil, nombor kan, keluar dekat nombor handphone kita tu, tanya dia balik siapa nama tadi, ambil catit, putuskan panggilan dan laporkan panggilan, lapor pada pihak polis dan sebagainya. Maklumkan bahawa diorang cuba nak menipu ni. Dia kata saya ada beli barang, sekarang ni barang ada simpan dekat satu tempat, kena bayar RM5,000-RM6,000. Jangan percaya. Okey, dan juga last sekali, kongsikan pengalaman dengan keluarga dan rakan-rakan. Kongsikan dengan grup WhatsApp, masuk bagi tahu, tadi saya ni kena tipu dengan ada satu pemanggil ni, jadi koma hati-hati. Yang benda itu kita boleh kongsikan. Sebab itu pengalaman kita, supaya rakan-rakan kita, ahli keluarga kita tak kena scam. Tapi berita-berita yang tak sahih, jangan kongsikan. Yang tak betul jangan kongsi. Itu nanti kitalah punca menyebabkan orang susah hati dan sebagainya. Okey, itu Fina kongsikan bersama-sama dengan anda untuk kita sama-sama saling memperingati antara satu dan juga yang lain. Okey, dan juga selepas ini kita akan ikuti Water Perak, dan juga selepas itu ruangan seleksi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus setia bersama dengan kami di Perak FM, tentunya untuk Koma aja.

0: pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab, sebarkan kebaikan bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komen.
2: Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.

Berita Perak 12:30 hari. Kerajaan akan menilai perkembangan semasa ekonomi negara sebelum membuat keputusan mengembalikan kota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulat. Setiausaha Politik Menteri Kewangan, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, keputusan itu bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perkembangan semasa antarabangsa. Menurutnya, proses pemulihan ekonomi dijangka mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan kerana melibatkan faktor kos logistik, pengangkutan dan insurans yang perlu kembali stabil. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan agensi-agensi kerajaan dan warga Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tun Perak di Padang Rengas petang semalam. Penglibatan dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan penting dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan dalam kalangan pelajar dan belia. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan nilai disiplin, komunikasi berkesan serta semangat kerjasama. Menurutnya, aktiviti sukan turut membantu membentuk pemikiran kritis dan keupayaan membuat keputusan dalam situasi mencabar. Beliau berkata, nilai yang dipupuk melalui sukan menjadi asas penting dalam melahirkan pemimpin berwibawa pada masa hadapan. Polis menerima 99 laporan berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercam Ipoh petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, kejadian itu menjejaskan 5 kawasan perumahan dengan kira-kira 248 rumah mengalami kerosakan. Menurutnya, setakat ini tiada laporan kehilangan nyawa diterima akibat kejadian berkenaan. Beliau turut menasihatkan pemilik rumah yang terjejas supaya membuat laporan di Balai Polis Bercam atau mana-mana balai polis berhampiran bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Anda berada dalam zon seleksi.
1: Ruangan yang dinanti-nantikan zon seleksi akan bersama-sama dengan anda untuk final tunaikan lagu-lagu permintaan Koma, lagu-lagu kesukaan Koma. Ada yang menyapa Fina, terima kasih banyak-banyak. Cik Mawar kita baru lepas makan sambil tengok bola ni, peminat bola lah ni. Jadi kepada peminat-peminat bola, mesti seronok lah dengan kejayaan pasukan masing-masing tu kan. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana dengarkan Fina. Okey, dan juga selain sebelum kita tunaikan lagi lagu-lagu permintaan Koma tu, kita nak santuni juga rakan kita ini, Yop Manan dari Sekincan, Selangor. Kata dia, selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Dia rumah kenduri hari ni. Alhamdulillah, rezeki hari ni ada orang jemput makan kenduri. Katanya nak dengar lagu Mencari Sinar Bahagia Jay Syam. Tapi Fina nak belanjalah. Fina nak belanjalah saudara Yop Manan kita ni yang mendengarkan kita jauh dari Sekincan, Selangor. Selain itu juga kita nak tunaikan juga permintaan Ju dari Taman Palma Puteri Kemunting. Nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah, kita berdendang dalam tangisan untuk pendengar setia Perak FM dan juga yang lain. Siapa lagi? Kita ada Ana dari Bagan Serai, nak dengarkan lagu Rindu Memaksaku Menyayangimu. Oh, tu dia macam tu sekali kan. Lagu nyanyi Francisca Peter dan seterusnya. Duduk bersama dengan kita Mama Fifi pun ada, terima kasih Mama Fifi yang sentiasa memilih Perak FM. Tadi ada seorang lelaki kita, mana perginya tadi, udah hilang pula. Dia nak dengar lagu dari Mimi Fly, Temberang. Mana, nanti Fina dah dapat mesej, nanti Fina sebutkan siapakah pemiliknya suara itu, pemilik yang nak dengarkan lagu itu. Ini dia Ila kita tadi, Ila dari Putra Pertama, nak dengarkan lagu Temberang. Boleh lepas ni Fina tunaikan, ok? Dan yang lain, jangan risau, Fina akan tunaikan lagi lagu-lagu anda. Yang penting stay tune, terus layan Perak FM, tentunya untuk Koma je.

Diharapkan Yoke Manan dan juga pendengar-pendengar yang lain terhiburlah dengan lagu Haji Isyam tadi, mencari sinar bahagia sambil-sambil goyang-goyang kaki, sambil-sambil makan durian. Tapi ingat dia, makan durian jangan banyak-banyak sangat dia, sebab ada kesan-kesan yang akan berlaku kalau makan durian tu banyak-banyak. Ada orang dia sebut, aku kalau makan durian tak 5 biji tak sah. Kita rasa 5 ulas pun dah banyak dah kan. Itu penggemar-penggemar durian dia lain sikit kan. Tapi awas kepada anda yang ada penyakit kencing manis dan penyakit-penyakit yang berkaitan ya, kerana gula tu tinggi dalam durian tu. Jadi kesan jika makan durian terlalu banyak, antaranya gula dalam darah naik cepat, terutama sekali jika yang ada penyakit diabetes. Boleh makan tapi janganlah sampai 10 biji seorang kan. Teror sangat tu. Dan juga antara yang lain, perut senak dan kembung, rasa macam penuh je perut tu, kenapa lah pulaknya. Selain itu juga berat badan naik, dah penat-penat diet tiba-tiba disebabkan durian 2 biji 3 biji tu udah naik pula kerana durian tinggi kalorinya. Dan juga antara yang lain, jantung rasa berdebar, setengah orang boleh rasa tak selesa kan, rasa macam berdegup laju je, dan juga akan beri risiko kepada penyakit pesakit buah pinggang dan juga badan lemau dan mengantuk. Boleh makan, tak ada siapa kata tak boleh makan, boleh, tapi makan dalam keadaan yang berpada-pada dan juga lebih berhati-hati untuk anda yang mempunyai penyakit. Ada juga yang komen, Fina baca dari Public Health Malaysia ni, ada yang komen bawah ni, katanya tak kira lah durian ke, strawberry ke, anggur ke, kalau makan banyak-banyak ada kesannya juga. Jadi makan dengan cara bersederhana. Betul tu, setuju-setuju, bukan durian je, makan yang lain pun sama juga. Ini nasihat untuk diri sendiri jugalah sebenarnya kan. Okey, baik. Jom kita tunaikan lagi lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Antaranya yang ada bersama dengan kita, kita ada Suraya dari Klebang Klebang Pertama katanya. Wah, bestnya lagu-lagu tengah hari ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Nak dengarkan lagu dari Hakim and the Magistrate, Stereotype. Boleh. Lepas ni kita akan tunaikan lagu permintaan anda. Kak Azir Rozia pun ada juga yang terindah hanya sementara dari Era Fazira. Selain itu juga Cik Yah dari Bandar Baru Putra nak dengarkan lagu Iklim Bunga Emas. Boleh. Lepas ni Fina akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Oi, mesej masuk berganti-ganti, berpinor mata nak membaca je, siapa lagi kan. Okey, selain itu juga Cik Intan pun hadir juga. Terima kasih Cu sentiasa memilih Pera FM nak dengarkan lagu dari Suriman Jauh di Sudut Hati. Boleh, no problem. Dan juga Kak Ita pun ada juga nak dengarkan lagu dari Carefree, Kini Baru Kau Sedar. Okey, kita dengar yang ni dululah, nanti kita tunaikan yang lain kalau sempat. Okey, terus lain Pera FM tentunya untuk kau maja.

0: underscore media sosial berjam-jam, tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aja lah.
3: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
4: Makanan dulu, sekarang dah kurang.
5: Sekarang dah kurang.
4: Saya teringat juga, bukannya apa. Sebab semalam jalan dengan anak-anak, ada orang jual buah sukun. Din cerita dengan kak ni, mereka tengok buah tu, ayah beli buah apa lah. Mereka bajetkan buah durian. Tapi tak ada duri. Kan, buah tu elok bulat je kan.
5: Tapi tak berduri kan,
4: buah sukun kan. Lalai tu yang bila tanya-tanya, buah apa ni kan, dia makan dia kena goreng apa semua. Oh, dia memang tak tahu. Dia memang tak kenal buah itu. Sebab sekarang ni nak mencari orang yang menjual sukun goreng ni pun kurang dah sekarang ni. Memang kurang sangat.
5: Memang payah nak jumpa kan.
4: Betul cakap, well, sekali dia memakan sedap ya, ya. Baru kau tahu ya.
6: Dia gegol kalau nak melakukan goal kick. Tak boleh lebih daripada 30 saat.
7: Oh, dia kenapa 30 saat ya?
6: Sebab tidak, dia delay game lah. Abang masa presiden Real Madrid tu, abang tak nak main je tu bang?
7: Abang kan presiden ni. Kaya sangat kalau presiden.
6: Tak, maksudnya tak, abang pilih presiden. Pilih presiden Real Madrid.
7: Kan dulu abang main. Pilih presiden. Sebab ayat kamu tu tadi, ayat ke abang sebagai presiden.
6: Pilih presiden.
7: Masa abang masa teman main untuk Real Madrid pilih presiden tu, kami boleh masa tu tak, bukan 30 saat. 30 saat ni baru. Pasal depa baru apa, FIFA berperasan benda tu sayang masa
6: tu main tu lama-lama lah.
7: Jadi kami boleh pegang bola tu
6: sembang-sembang
7: 2 hari. Kalau sahur tu main bola time sahur, buka pun boleh balik. Dia punya ni.
6: Ini antara sebab dia lah FIFA menggunakan format baru.
8: Baru 30 saat je.
0: Kupasan daripada AG.
9: Apa yang teman cerita ni semua pengalaman.
8: Tapi saya dah haru bila AG baca puisi tadi tu.
9: Itu puisi diri sendiri lah sebenarnya. Tapi tentang bila kita buat sesuatu ni untuk diri kita, dan mungkin benda tu boleh dikongsikan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni sama je. Sebab kalau kita susah, memang kan ada orang lain, orang pun susah. Kalau kita, orang kata apa, kurang duit, kan ada je orang lain kurang duit.
0: Bukan kita je.
9: Sebab
0: kan,
9: kita ni bukan, sebab bukannya ni bukannya alien, manusia.
8: Manusia.
9: Kalau saya sedih, Abang Faizal pun pernah sedih.
8: Kita ada nafsu. Nafsu tu yang mempelbagaikan hidup kita ni.
9: Benar.
7: Teman Aseh
8: budak-budak abad
7: Sungai Rokam. Aseh Sungai Rokam tu. Apa antara pasukan terbaik bola sepak untuk kampung belah sinilah,
8: belah Helio lah,
7: belah Gunung Rapat, Rapat Setia, Sungai Rokam, tim
8: yang manja bola yang sepak kena lah. Yang manja kena lah.
7: Tak tentu juga. Jadi sekolah Gunung Rapat, sekolah sukan
8: memang terkenal lah, saya tahu. Terkenal bang. Saya baca baru ni antara sekolah yang terkenal di Perak yang Gunung Rapat.
6: Dan juga pernah mewakili pilihan presiden Real Madrid.
7: Siapa pernah buat benda tu?
8: Tak pernah.
7: Cuma tak sempat bermain dengan apa, legenda terkini lah. Berapa? CR7. Tak pernah main dengan dia je.
6: 15 15 timbangan.
7: 15 timbangan.
6: Tak ada orang pernah.
7: Mula Faizal apa?
6: Faizal 10.
8: Sampai dia. Faizal lagi kaki bangku.
0: Di mana kau mau bertemu jodoh, jatuh cinta. Sebab kadang-kadang jodoh ni kita tak tahu. Dia kadang-kadang dia mungkin orang ada cakap jodoh ni tak datang sendiri. Kita kena usaha kan. Dia tak akan datang tiba-tiba, jodoh tu datang. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau macam tadi kata dekat pasar mini tu,
8: pasar raya tu
0: dia kira macam kat situ macam jarang lah benda tu berlaku kan. Sebab kadang-kadang ada yang bertemu jodoh. Sekarang ni macam ada media sosial, boleh jumpa kat situ. Lepas itu ada yang kalau dulu ada WeChat kan,
8: dulu zaman dulu-dulu lagi dah, dalam majalah je.
0: Majalah
8: Kembang Setaman. Ada
0: cari
8: gambar
0: jodoh macam tu ya?
8: Ada gambar situ,
0: dia
8: ada
0: nama,
8: ada surat.
5: Nama sekian-sekian. Ada gambar lah kan? Bawah gambar tu nama. Lepas tu alamat. Lepas tu hobi. Umur.
0: Hobi pun ada?
5: Hobi ada.
0: Ngada-ngada.
3: Dari jam 8 hingga 10 pagi, Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi, Era FM. Untuk koma aja.

0: Baik tu antara lagu-lagu yang sempat Fina tunaikan menerusi ruangan seleksi untuk tengah hari ini. Yang mana tak sempat Fina tunaikan, minta maaf banyak-banyak. Okey, apapun kamu semua memang supporting kerana sentiasa memilih Pera FM sebagai teman setia kamu. Okey, baik. Dan juga macam biasa jam 1 nanti kita akan ikuti berita utama dan juga kembali nanti Fina akan bersama dengan anda sampailah jam 2 petang nanti. Dan untuk panam samar ini maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.20 minit nanti. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.
1: Yup yup, Mika di mana? Teman di Pera FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di bota Perak Tengah 95.6 MHz.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: hiburan berinformasi Para FM.
1: Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor kepada negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion. Menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 3

0: Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan, selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
1: Setakat ini, alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Sema Yap Yong tentunya untuk koma je setiap hari 10 pagi hinggalah jam 2 petang bersama-sama dengan anda. Dan tentunya Pera FM bersiaran 18 jam sehari juga bersama dengan anda. 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Okey, baik. Dan juga sekali lagi untuk Puan Nam Summer ini, masanya waktu solat Fardu Zuhur di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.20 minit nanti. Dan juga macam biasa selepas azan zuhur kita ada rancangan Nidaul Islam akan bersama-sama dengan anda, dan seterusnya rancangan Tausiah akan menemani koma hinggalah jam 2 petang nanti. Dan juga selepas itu jam 2 petang nanti teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Pera FM. Segmen berikutnya Moh Gebang ditemani rakan suka DJ Nana. Dan juga jangan lupa untuk ikuti rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa Moh Labun. Dan juga hari ini kalau kamu saksikan di Facebook Pera FM, hari ini kita akan bersiaran bersama dengan DJ Azlan Omar dari Klasik. Jadi macam biasa kamu kena nantikan jam 3.15 minit petang nanti, dan juga saksikan secara langsung di Facebook Pera FM. Dan juga tugasan final berakhir. Terima kasih buat anda teman Fida dari 10 pagi tadi sampailah sekarang ini. Jadi teruskan kesetiaan koma. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Selamat menikmati hari Sabtu bersama dengan insan-insan yang tersayang. Terus kekal bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini, macam biasa, dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan perempuan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan perempuan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada 5 perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan perempuan, kita kena keluarkan? Ulama' sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan perempuan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain. Maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan perempuan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan, kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan. Kita nak keluar zakat pula, banyak juga ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Sri Kandi Solehah, Suri Dunawi dan Ukrawi yang akan disampaikan oleh Ustazah Adibah Haji Muhammad Rivai bertempat di bilik latihan RTM Perak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Muslim ataupun Islam. Pertamanya, mainlah sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tidak pernah putus. Lebih-lebih lagi yang paling utama yang kita rasa sangat syukur iaitu Allah kurniakan kepada kita iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini Allah boleh cabut bila-bila masa yang Allah hendak. Jadi walaupun kita sekarang ni mendapat nikmat iman dan Islam, jadi banyakkanlah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan nikmat ini Allah kekalkan sehingga nyawa kita ni dicabut daripada badan. Karena tanpa dua nikmat yang besar ini, ya, kita takut kita tidak akan mendapat satu ganjaran yang hebat di sisi Allah di akhirat nanti. Dunia adalah tempat untuk kita bercucuk tanam, berusaha, tempat sementara. Dan negara akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Dan keadaan kita di sana bergantung kepada apa yang kita usahakan selama mana kita berada di atas muka bumi ini. Ada orang yang Allah tak bagi iman dan Islam, ya, dia tidak mendapat nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah ketika saya bertugas di bahagian dakwah, ada satu perempuan Cina umur dalam 70-an. Dia ada 4 orang anak. 4-4 anak dia dah Islam. Jadi anak ini sentiasa mengharapkan supaya ibu juga dapat menerima hidayah Islam. Tetapi kita kena yakin bahawa hidayah itu adalah milik Allah. Dia akan bagi kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi tapi mungkin berkat daripada usaha doa anak-anak ini, jadi pada satu hari si ibu ni masuk ke hospital. Dia masuk hospital, sakit biasalah, sakit tua. Kemudian petang tu saja si anak ni tanya ibu, dia kata, mak nak tak masuk Islam? Dia kata, ndaklah, dia kata. Jadi terus anak tu ajak si ibu ni mengucap. Dan tiba-tiba pagi Jumaat tanpa orang kata ada apa signal ke apa, mak dia pergi mengadap Ilahi. Jadi hidayah ini adalah Allah SWT. Jadi kita yang dah ada hidayah iman dan Islam, jadi kita mohon, ya, banyakkan bermohon kepada Allah Subhanahu Taala supaya dikekalkan. Kenapa? Kerana hidayah iman dan Islam ini lah yang akan menjamin kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Tajuk saya pagi ni macam bombastik kan, tapi biasa je lah isi kandungannya, macam yang biasa-biasa puan-puan biasa dengar kan. Tazkirah Tausiah itulah, ya, kita nak ceritakan tentang berkaitan dengan Sri Kandi Solehah, wanita yang solehah. Sri Kandi ni kita lebih merujuk kepada perempuan yang berjuang, ya, berjuang. Yang kita nak highlight di sini, sebagai seorang wanita muslimah, kita nak berjuang di jalan Allah dengan apa juga, orang kata apa juga medan yang kita ada, ya, dengan tujuan kita nak mengharapkan ganjaran, yang tujuan kita nak mendapatkan matlamat kita di akhirat nanti. Hidup di dunia, matlamatnya adalah akhirat. Sebab semua kita di dunia ni akan menemui kematian, kita akan dibangkitkan, kita akan dibawa kepada mahsyar untuk perhitungan, dan kita akan ditentukan jalan yang baik ataupun jalan yang sebaliknya berdasarkan apa yang telah kita usahakan sewaktu kita berada di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita melihatnya, saya suka nak petik sedikit ya tentang apa yang Allah Subhanahu Taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang wanita ataupun isteri yang baik dan isteri yang tidak baik. Kita boleh melihat bagaimanakah contoh yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, isteri yang baik dan isteri yang tidak baik. Yang mana situasi ini dirakamkan di dalam surah At-Tahrim. Kalau puan-puan buka Al-Quran, tengok surah At-Tahrim ayat 10 dan juga ayat 11. Ayat 10 dan 11 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan lillazina kafaru mur'ata Nuhin wa mur'ata Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina solihaini. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dhulan nar ma'ad dahilin. Wa daraballahu masalan lillazina amanu mur'ata Fir'aun iz qalat rabbi bin li 'indaka baitan fil jannah wa najini fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Sadaqallahu azim. Dalam surah At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11 ini suatu gambaran yang Allah SWT nak ceritakan kepada kita, ya, tentang isteri yang baik dan isteri yang tidak baik. Diceritakan dulu tentang keadaan isteri yang tidak baik dalam ayat yang ke-10 tu. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'atanu wa imra'atalut. Perumpamaan yang Allah berikan bagi orang-orang kafir ni, iaitu isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Sebagaimana kita sedia maklum, Nabi Nuh, Nabi Lut adalah kedua-duanya adalah Rasul Allah. Menyampaikan risalah Allah, menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kedua-dua ini memiliki isteri yang kufur kepada Allah. Isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh, kedua-duanya mengkhianati apa yang telah dibawa oleh suami mereka sebagai rasul. Jadi walaupun, ya, dalam ayat ini diceritakan, walaupun kedua-dua ni berada di bawah pengawasan seorang rasul, seorang hamba yang soleh, rasul lagi, ya, rasul, tetapi ia tidak menjamin untuk seseorang itu mendapat hidup yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu puan-puan yang dikasihi, memang kita kena banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini tidak Allah gelincirkan daripada jalan yang dah baik dah ni, Allah gelincirkan kepada jalan yang tidak baik. Sebab bila kita melihat kepada perjalanan hidup kita, pengakhiran hidup kita, perpindahan kita daripada negeri yang ada ini, dunia ini, kepada negeri yang abadi, kita akan melihat bahawa suatu masa nanti akan terbit penyesalan pada manusia. Betapa ruginya dia sewaktu dia berada di dunia ini, dia tidak menggunakan masa yang Allah SWT telah berikan untuk dia usahakan amal soleh, ya, untuk dia melakukan kebaikan, sehingga menyebabkan akhirnya bila dia berada di padang mahsyar, bila dia berada di negeri akhirat, dia akan menyesal dan minta supaya dia ni dikembalikan semula hidupnya ke dunia. Dalam Al-Quran ada dua keadaan, ya, ada dua keadaan manusia ni dia akan minta semula peluang kepada Allah. Saya terbaca ada dua, yang saya jumpa dua, ya. Yang pertama, ketika nyawa sampai di kerongkong, ketika itu dia sedar bahawa kematian telah sampai kepada saatnya. Dan pada ketika itu dia minta kepada Allah, saya tak ingat ayat berapa tapi ada dalam Al-Quran, ya. Dia minta kepada Allah supaya diberi peluang untuk dihidup balik, untuk dia melakukan amal soleh. Sebab dia tahu mati ni habislah, kita akan dihitung dan dihisapkan. Sebab tujuan hidup kita adalah akhirat. Bila minta kepada Allah supaya diberi ruang dan peluang, apa kata Allah? Tidak sama sekali. Maksudnya tidak ada, rayulah macam mana sekalipun. Dan begitulah keadaannya. Yang kedua, apabila manusia dibangkitkan semula pada mahsyar, bila dah berlaku kiamat, ya, tiupan sangkakala yang kedua, ya, bila berlaku kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, keadaan itu kalau kita lihat manusia berada dalam kucar-kacir, ya, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Abasa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atis saha yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likum limri'in minhum yauma izin sya'nu yughni. Pada hari manusia dibangkitkan setelah berlaku kiamat, malapetaka dia disebut dalam surah dalam satu ayat dikatakan malapetaka yang besar, manusia dibangkitkan. Apabila manusia dibangkitkan pada hari kiamat ni, ya, keadaan itu adalah satu keadaan yang mana manusia ni tidak akan memikirkan orang lain yang berada di sekeliling dia. Dia itu sibuk tentang urusan diri saja. Dia tak nampak dah mak dia mana, ayah dia mana, suami dia mana, isteri dia mana, anak dia mana, tak ada. Masing-masing tidak akan fikirkan hal orang lain dan masing-masing hanya menyibukkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berbalik-balik pada cerita tadi, gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita bagaimana isteri yang tidak baik itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa hidayah yang Allah SWT telah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, kita perjuangkan. Perjuangkan dengan cara apa? Perjuangkanlah dengan cara kita memperbanyakkan amal soleh kita dan kita banyakkan berdoa supaya Allah tidak gelincirkan kita daripada jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Dan dalam ayat yang ke-11, perumpamaan yang Allah berikan tentang isteri yang baik. Isteri yang baik tetapi mempunyai suami yang sangat kufur kepada Allah SWT, iaitu Asiyah binti Muzahim, iaitu isteri kepada Fir'aun. Ya, isteri kepada Fir'aun, seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa yang berlaku kepada Asiyah? Asiyah ni walaupun suaminya seorang yang kufur kepada Allah, dia tetap beriman, tetap jaga keimanan dia sehinggalah apabila dia tetap dengan keimanannya, maka marahlah Fir'aun. Jadi hukumlah dia kepada Asiyah ini kerana keengganan dia untuk mengaku Fir'aun ini sebagai Tuhan. Jadi Asiyah ini tidak pernah gentar dengan apa juga ancaman, hukuman yang telah diberikan oleh Fir'aun. Kalau baca dalam tafsir Ibn Kathir disebut hukumannya, kalau kita lah tak tergamak lah agaknya kan, akan dihempapkan dengan batu yang besar. Asiyah ni akan dibunuh dengan cara dihempapkan dengan batu yang besar. Jadi pada ketika itu ya, Asiyah ni berdoa kepada Allah SWT. Dalam ayat ni disebut Rabbi binili baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bindalah Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bindalah untuk aku di sisi engkau sebuah rumah dalam syurga. Dan apabila Asiyah memandang ke langit, dia telah nampak apa yang permintaan itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada dalam tafsir itu dia menyebut maknanya Asiyah ni dia dicabut nyawa dulu sebelum batu tu dihempap ya, di atas kepala dia. Maknanya dia tidak merasa ya, ada tafsiran mengatakan begitu, tidak merasa kesakitan yang telah di orang kata apa hukuman ataupun yang telah ditetapkan kepada dia. Jadi contoh-contoh ini ya nak menggambarkan kepada kita mana yang kita nak pilih. Ini isteri yang baik, yang soleha, dan ini isteri yang tidak soleh, yang tidak baik. Ya, kita nak berjuang untuk kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Taala sebab matlamat hidup kita adalah matlamat hidup di akhirat. Akhirat ni adalah satu benda yang pasti walaupun kita tak nampak, sebab dia termasuk dalam perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang tak nampak tapi wajib kita yakini, wajib kita imani adanya hari kiamat. Dan adanya hari kiamat itu adanya pembalasan syurga dan adanya pembalasan neraka. Dunia ni adalah tempat singgah persinggahan, yang mana kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut ayat 64, apa digambarkan dunia ni? Dunia ni tak ada apa. Ada satu tempat permainan semata-mata, tempat banyak kita menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang disebut sebagai perkara lara ataupun sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadzihil hayatid dunya illa lahun wa la'ibun wa annad-darul akhirata lahuwal hayawan law kanu ya'lamun. Yang bermaksud tidaklah dunia ini kata Allah hanyalah tempat permainan dan tempat orang kata lara berlakunya perkara, banyak perkara yang sia-sia, dan sesungguhnya akhirat itu adalah benda yang pasti yang akan berlaku sekiranya kamu mengetahui, adalah kesenangan hidup, kesenangan. Dalam Al-Quran kalau kita tengok, kalau kita teliti, banyak Allah SWT ceritakan tentang gambaran yang ada pada syurga, gambaran yang ada pada neraka ya, yang mana gambaran-gambaran yang Allah berikan ini sebenarnya dia satu motivasi kepada kita. Bila kita mendengar tentang syurga, kita merasakan nikmat syurga itu tak ada setanding lah nikmatnya ada di dunia ni. Kita diberi satu singgasana istana yang hebat, mengalir di bawahnya air sungai, menggambarkan suasana yang tenteram, yang damai, ya. Diberikan perhiasan-perhiasan emas. Memang emas tu satu orang kata apa, keinginan lah pada kita kan. Terutama orang perempuan, emas tu satu benda yang nikmat kan. Di akhirat Allah bagi, tahu itu kenikmatan. Ya, diberi makanan-makanan yang lazat. Ya, diberi pasangan-pasangan yang kita mana kita duduk dalam syurga tu, kita akan sentiasa berasa muda, tak ada tua. Tak ada fikir dah nak beli alat makeup, nak bagi cantik, tak ada dah. Memang sentiasa cantik. Dan digambarkan bidadari-bidadari, kitalah bidadari-bidadari yang berada di syurga tu, digambarkan Allah, tak tahu nak cakap cantiknya. Manusia kalau kita kata di dunia ni cantik, itu beratus juta cantik, tak nak tak sebut lah. Gambaran satu-satu Allah gambarkan, macam mana bentuk muka dia, macam mana mata dia, macam mana tubuh dia. Jadi pada ketika itu kita tak sibuk-sibuk dah nak fikir cantik ke aku ni, tak cantik ke, tak ada. Kemudian kita diberi pasangan. Kalau perempuan diberi pasangan lelaki yang muda, yang kacak, yang handsome. Jadi kalau di dunia ni tak dapat, tapi kalau kita kejar akhirat, kita akan dapat lebih daripada itu lagi, lebih-lebih lagi. Ya, itu menjadikan satu motivasi bila kita dengar tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah SWT janjikan di syurga tu. Dia sebenarnya menjadi motivasi kepada kita untuk kita berusaha mencapai matlamat kita. Dan gitu juga di akhirat nanti, kita tidak boleh mengkiri bahawa ada neraka. Dan dalam Al-Quran pun banyak disebut tentang keadaan neraka, penghuni neraka itu macam mana. Ya, kayu bakarnya adalah orang kafir. Orang yang dibakar dalam api neraka ni, orang yang dibakar dalam api neraka ni, habis isi dia akan gugur semua. Ya, bila bakar gugur lah isi-isi kita kan. Kemudian bila habis Allah tampal lagi isi baru, bakar lagi. Sehinggalah pada satu saat yang Allah tentukan, kita pun tak tahu. Tapi yang kita yakini bahawa adanya syurga, ada neraka, sebab itu semua gambaran-gambaran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk jadi satu panduan kepada kita macam mana kita nak melaksanakan kehidupan kita untuk berada di atas muka bumi. Sebab itu bila kita berjuang di jalan Allah, kita akan mendapat kebaikan, hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Kita buat baik, kita akan dapat beramal soleh, kita akan dapat kejayaan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah kamu, abdikan diri kamu. Bukan setakat itu ya, tak cukup iman, tetapi disambung lagi itu waf'alul khaira, buatlah kebaikan. Sebab apa? Dengan cukupnya syarat-syarat itu tadi akan menyebabkan mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang berjaya. Iman, puan-puan yang dikasihi, tak cukup kalau kita tidak beramal soleh. Amal soleh ni maksudnya bukan semua kadang-kadang orang boleh beramal soleh. Ada orang yang tidak boleh menahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti orang lain. Ya? Kalau kita tengok dalam suatu hadis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bila seorang isteri menjaga solatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Apa jaminan isteri yang macam ni? Jaminannya, maka ketika berada di akhirat dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga daripada pintu mana yang kamu sukai. Maknanya kita solat, kita puasa, kita menjaga kehormatan, taat kepada suami, Allah janjikan kepada kita syurga. Tetapi dalam satu hadis lain, ya, kita kena, itulah hidup kita ni memang kena banyak hati-hati. Ya, kadang-kadang zahir memang kita dah nampak komplit, baik dah. Solat kita jaga, puasa kita jaga, kita bersedekah. Tetapi kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan kita yang lari daripada amal soleh kita. yang boleh menyebabkan kita termasuk daripada ahli neraka, sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata, ya qala rajulun ya Rasulullah, berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, inna fulana yukbaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisani, qala hiya finnar, kata Nabi. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ni seorang perempuan ni, inna fulana, dia tak sebut ya, dia sebut inna fulan, fulan, si fulan ya, si fulan, fulana tu maksudnya si fulan perempuan lah. Kalau inna fulan merujuk pada lelaki, inna fulana merujuk pada perempuan. Ni seorang perempuan ni, dia ni terkenal dengan banyaknya solat, ya, puasanya, sedekahnya, ya. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga menyakiti jirannya dengan lisannya. Jadi apa jawab Rasulullah? Hiya finnar, dia ni dalam neraka. Ya, secara zahir kita nampak dah sempurna dah. Ya, dah sempurna dah dia sebagai seorang muslimah mukminah. Tetapi apabila ada perbuatan-perbuatan dia yang telah terkeluar daripada garisan amal soleh, ya, menyebabkan dia tidak akan dapat mencium syurga. Ha, ini perempuan yang dikasihi. Menyakiti, ya, disebut sini menyakiti jiran dengan lisannya. Ini yang kita bimbang pada hari ini, sebab kita terlalu mudah menyakiti dengan orang kata suasana hari ini yang lebih terdedah kepada media sosial. Kita ada Facebook, ada IG, ya, macam-macam lah, WhatsApp dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tersilap langkah menggunakan ruang-ruang ini untuk kita menyakiti orang lain secara tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita tak sedar, kita hantar tu sebagai satu orang kata anggap sebagai satu gurauan. Tetapi gurauan ni kadang-kadang ada gurauan-gurauan kita yang melampau kan. Kadang-kadang kita anggap gurauan, tetapi sebenarnya gurauan-gurauan itu boleh kita kategorikan sebagai gurauan yang melampau, yang boleh menyakiti orang lain sampai menyebabkan fitnah dan sebagainya. Jadi ini yang kita bimbangi sekarang, ya, sebab hanya dengan hujung jari kita, takut dengan jari kita inilah, ya, menyebabkan kita tercampak ke dalam api neraka. Ya, jadi kalau ruang yang ada ni, sebenarnya ruang media sosial yang ada ni, kita boleh gunakan untuk kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan dakwah, kita sebarkan mengajak manusia kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia di atas muka bumi ini yang orang kata apa soleh, dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan dunia ni kita nak istilahkan sebagai macam mana? Apa yang menunjukkan kita bahagia? Adakah kerana kita punya duit yang banyak, ya, harta yang banyak, pasangan yang orang kata apa hebat, anak-anak yang hebat, adakah itu dinamakan kebahagiaan? Ada orang duit banyak tapi duit itu tidak boleh membeli apa-apa. Kita ada duit, kalau kita sakit, kita boleh makan. Duit ada tapi tak ada teringin langsung nak makan apa kan. Hantarlah makanan yang sedap macam mana pun, tak terliur kita nak makan. Duit ada, kita boleh beli tapi tak, nikmat tu tak ada. Ya, nikmat tu tak ada, Allah dah tarik. Kebahagiaan tu tak ada, tu makna dah hilang kebahagiaan, dah diragut kebahagiaan kita. Kebahagiaan ni, maksud di sini ya, kebahagiaan tu ialah satu perkara yang boleh mendatangkan kegembiraan dan ketenangan dalam hati kita. Pernah tak puan-puan rasa hidup ni macam tenang, hati tu kan tak ada nak fikir, tak ada rungsing dan sebagainya, walaupun diliputi oleh masalah yang besar. Ya, sebab hidup ini merupakan satu ujian. Hidup kita di dunia ini merupakan satu ujian, sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Yang mana manusia ni Allah sebut dia ni diseronokkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga melupakan dia kepada akhirat. Anak yang banyak, ya, harta, kereta, disebut khaylil musawwam, kuda terpilih. Kuda terpilih Maknanya kita nak cerita di sini, pada hari ini kita gambarkan dia sebagai kenderaan yang baik, yang mewah kan. Lepas tu memang itu manusia ni dicenderungkan ke arah itu. Tetapi ya, bila kita ada orang kata apa, keimanan kita yang kuat kepada Allah SWT, hubungan kita yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mudah menjadikan kenikmatan ataupun perhiasan-perhiasan dunia ini sebagai satu yang menghalang kita daripada kita beribadat kepada Allah. Kita ni puan-puan, kalau jauh daripada Allah, hati kita akan rasa rungsing. Hati kita tak tenteram. Ya, kita rasa macam resah, gelisah, limang-limbu dan sebagainya. Tetapi kalau kita sentiasa dekat dengan Allah, kita sentiasa bersandar dengan Allah, apa juga masalah yang kita hadapi, kita pulangkan semula kepada Allah, kita rasa hidup kita ni satu ketenangan, satu kenikmatan. Ya, dengan kita beramal soleh, kita mendekatkan diri kita dengan Allah, mana dia akan memberikan satu kebahagiaan dalam hidup kita, ketenangan. Bila kita ada masalah, kita pulangkan semula kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu taala, Allah akan berikan dia jalan keluar. Kebanyakan manusia hari ini, dia tidak ada keyakinan kepada Allah. Bila tidak ada keyakinan kepada Allah, dia tak ada letakkan rasa tawakal dia yang tinggi kepada Allah, dan dia tidak pernah meminta kepada Allah.
0: Sambungan rancangan Tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 tengah hari dan 6 petang di Radio Malaysia, Perak.

0: berjaya.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
5: Tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk koma je.

0: Tan Sri P. Ramli, ya Habibi Ali Baba. Kebetulan pula pada bulan depan bertanggal 11 Julai 2026, kami di Perak FM sedang meneropong anda yang punya bakat untuk menyampaikan lagu-lagu karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kalau anda pandai bernyanyi, ada gaya yang mirip, kalau boleh mirip ataupun sama lagi bagus kan, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang ke Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 di RTM Perak. Jadi bolehlah datang ramai-ramai kalau ada bakat menyanyi tu. Jangan dipendam, kongsikan. Dan kepada yang menang nanti dalam Uji Bakat, terpilih, anda akan dibawa ke bertanding untuk ke peringkat seterusnya, Zon Utara mewakili negeri Perak. Dan jangan lupa 11 Julai bermula 11 pagi sehingga pukul 5 petang. Satu hari itu kita Perak FM membuka kepada anda, memberi laluan, peluang kepada anda untuk menunjukkan bakat anda yang boleh menyampaikan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Bukan saja pandai, tetapi bunyi nyanyian, lenggok, gaya sama seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Datang Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026, 11 Julai 2026 pada pukul 11 pagi hingga pukul 5 petang. Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yung. 2.10 minit petang ketika ini, terus menemani anda menerusi ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam tanggal 20 Jun 2026, hari ini Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah, bertemankan saya Nana di sini bersama anda. Dan sebagai permulaan ruangan Moh Gebang hari ini, seperti biasanya, anda akan disajikan dengan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an. Selepas ini menanti anda ada Dayang Ku Intan, Semakin Hari Semakin Sayang, juga ada Kiara, Hanya Padamu di Perak FM. Tukum aja.
1: Selamat petang Yop dan Yung.
2: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
1: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: Yung. Atuh, kuma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kuma. Moh nengok secara langsung peluangan-peluangan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kamu berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi kamu, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Terima kasih terus dengarkan Opera FM 18 jam sehari hari hiburan dan juga informasi. Bertemankan anda di sini melalui ruangan Moh Gebang. Baru saja kita dengarkan lagu dari kumpulan Ilusi Segalanya Ku Terima, dan di jam pertama dalam ruangan Moh Gebang ini anda disajikan dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan. Dah pun dengan kenangan yang mungkin dah berlalu kan, tetapi rasa yang ditinggalkannya tu terus kekal tersemat di ingatan dan di hati kita. Dia pahit, ada yang manis, pelbagai kenangan tercipta. Mungkin yang pahit itu bukan untuk terus kita buang, tetapi menjadi satu peringatan dan pengajaran dalam hidup kita di masa akan datang. Terus layan Pera FM, selepas ini menanti anda ada Mariah Carey, Without You di Pera FM, untuk koma aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Informasi dan hiburan untuk koma, RFM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Selamat petang Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.
2: Terima kasih telah mendengarkan Perak FM yang sedang memandu ketika ini. Pandu kenderaan anda berhati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Sambil bertemankan Perak FM di sini sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda supaya tak mengantuk lah. Tapi di jam pertama ini kita sajikan dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan anda 80-an dan juga 90-an. Baik, diharapkan terus kekal setia bersama Perak FM. Jam seterusnya nanti kita ada Silang Budaya Stesen Berkembar bersama Perak FM. Radio Klasik petang ini akan menyajikan yang informasi untuk anda, lokasi menarik di Perak dan juga di Kuala Lumpur. Di mana apa yang kita nak kongsikan petang ini, sekejap lagi kita kongsikan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Perak FM. Semestinya hiburan dan juga informasi. Untuk koma je.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk koma je.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: kira pun dah tinggal 15 minit dah petang. Kita bersama dalam rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar pada petang ini. Radio Klasik dan juga Perak FM bersama Nana dan juga yang di sana Azlan Omar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi yang di sinun.
0: Yang di sinun, say hi.
1: di sini alhamdulillah. Segar buga adanya.
0: Dia dengar suara pun kita dah tahu dah, suara bersemangat. Mesti dah makan. Dah makan?
1: Dia kalau konti paling tak ada pun makan masa lah.
0: Makan dong masa. Betul? Yang itu selain itu memang kita kena makan.
1: Nak tak nak kita memang makan masa lah.
0: Memang kena makan.
1: Saya makan masa mau sampai pukul 6 petang.
0: Saya pukul 6. Saya lajak sikit sampai pukul 7 nanti.
1: Awak makan lebih.
0: Saya tengok saiz. Kita tak akan kurang. Okay, sini Azlan. Bergabung hari ini 45 minit macam tu. Takkan nak berkongsi, nak sembang macam itu je tak?
1: Ya, tak ya lah.
0: Kita mesti ada yang menarik, istimewa, yang lain pada lain kan?
1: Macam tu. Memang saya pun terasa istimewa dapat bersama-sama dengan Nana petang ni.
0: Ya, saya memang kadang-kadang istimewa.
1: Awak kanak-kanak riang.
0: Saya kanak-kanak riang. Awak insight istimewa lah.
1: Masya Allah.
0: Jadi ini pertama, sebenarnya pertama kali kita bergandingan di Radio 4. Bergandingan. Seiring sejalan.
1: Bergu.
0: Jadi gandingan Perak FM dan Radio Klasik untuk menjayakan Silang Budaya Stesen Berkembar. Hari ini kita nak kongsikan bersama pendengar Perak FM mengenai warisan hidup sepanjang zaman.
1: Kau sedap. Tajuk dah sedap.
0: Isi kena mantap.
1: Okey. Apa isi ceritanya? Saya nak cerita sikit.
0: Saya mula dulu lah.
1: Apa cerita sikit?
0: Saya cerita dulu. Saya nak cerita mengenai Teluk Intan. Pernah sampai Teluk Intan, Zazlan?
1: Sampai.
0: Pernah tidur ke ataupun saja lalu ke? Dalam mimpi je.
1: Tapi lalu.
0: Lalu. Jadi kalau selalunya kalau Teluk Intan ni selain daripada nama asal dia, sebenarnya ada dua nama sebelum tu dan ikut sejarah dia. Sebelum namanya Teluk Intan. Nak tahu?
1: Nak tahu lah, kena cerita.
0: Kalau tak cakap nak tahu, saya tak cerita.
1: Nak tahu sesengat ni.
0: Okey. Untuk bermakluman Azlan dan juga semua pendengar Perak FM dan Klasik ketika ini, sejarah nama asal Teluk Intan, dia bermula dengan nama Teluk Mak Intan.
1: Oh, Mak Intan.
0: Mak Intan. Jadi kenapa nama Mak Intan? Sebenarnya Mak Intan ni adalah seorang wanita yang berketurunan Sumatera yang dikenali sebagai Mak Intan. Merupakan seorang saudagar yang mahir berniaga di tebing Sungai Perak. Dan selepas itu namanya ditukar kepada Teluk Anson. Pernah dengar Teluk Anson? Semenjak dua menjak ni kan dia, nama Teluk Anson tu sangat disebut-sebut lah kan. Sebab di dalam filem betul tak? Dan pada tahun 1882 pihak British telah tukarkan namanya jadi Teluk Anson. 100 tahun kemudian ditukarkan kepada Teluk Intan. Sampailah sekarang. Hebat tak?
1: Hebat. Nama yang awak sebut pun dah hebat tu. Teluk Mak Intan bagai.
0: Teluk Anson. Teluk Anson kita cover.
1: Dahsyat lah.
0: Dahsyat. Itu baru nama sejarah nama dia. Tapi kalau selalunya bila kita sebut nama Teluk Intan, apa yang pertama melintas dalam kepala kita?
1: Selain daripada Mak Intan.
0: Mak Intan ada Mak Nana.
1: Mak aku pun lebih kuat. Lebih kurang hebat juga.
0: Tak kurang hebat. Kalau sebut nama Teluk Intan, yang selalunya yang sangat sinonim dengan Teluk Intan adalah bangunan ikoniknya. Kalau tak lain tak bukan adalah Menara Condongnya. Saya cerita sikit ya mengenai Menara Condong ni.
1: Jawab cerita yang condong tu pula.
0: Dulu dia tak condong sebenarnya. Dia memang tegak je. Tapi sebabkan atas faktor orang kata keberatan dan dia punya struktur tanah tu, lama-lama dia condong ke barat daya. Dia sebenarnya asalnya menara ni berfungsi sebagai tangki simpanan air bagi kawasan bandar. Dan sekarang dia tak isi air dah. Dan hanya berfungsi sebagai menara jam lah. Jadi kalau Azlan sampai Teluk Intan, jangan lupa tangkap gambar dekat Menara Condong. Sebab itu adalah salah satu bangunan ikonik kat Teluk Intan.
1: Mestilah. Tapi kalau kita ambil gambar, kita tak payah condong kan?
0: Tak payah, tak payah, tak payah.
1: Kita tak payah.
0: Sebab nanti kalau Azlan sekali condong, nanti orang confuse yang mana satu yang lebih ikonik. Azlan ataupun bangunan menara condong tu sendiri.
1: Ah, ya. Dia nampak sengit kan?
0: Ya. Bangunan tu je sengit. Azlan kena straight.
1: Straight. Ah, mestilah.
0: Okay. Kita ni banyak lagi cerita sebenarnya. Sekejap lagi Azlan pun nak cerita juga kan?
1: Eh, mestilah kita pun ada cerita tau.
0: Oh, ya. Alah, takkanlah kita seorang cerita 40 lebih minit ni, Wak.
1: Cuba sambung sikit lagi cerita pasal menara condong ni. Cakap condong aja.
0: Dah condong. Kalau ikutkan. Okay. Kenapa dia condong adalah faktor saintifik yang menyatakan bahawa keadaan struktur dan paras air dalam tanah yang tinggi lah. Bebanan air yang berada dalam tangki juga telah menyebabkan menara condong ni condong ke barat daya. Jadi menara condong Teluk Intan ni sebenarnya direka bentuk seperti pagoda, menempatkan jam loceng yang dibeli dari pembuat jam terkenal dunia. Nak sebut nama dia sekejap ya. saya serik kali dah dulu. Oh, James Wilson Benson. Cuba ulang.
1: Eh, rasa boleh lagi tu. James Wilson Benson.
0: Wow. Wow. Dari London.
1: Dari London, yes.
0: Jadi itulah sumber sedikitnya. Kalau saya kongsikan lagi sikit, bangunan dengan tinggi sebanyak 3 tingkat ini telah diisytiharkan sebagai bangunan warisan kebangsaan oleh Jabatan Warisan Malaysia pada September 2015. Kurang lebih dah hampir 11 tahun macam tu. Jadi rugilah kalau kita sebagai rakyat Malaysia tidak pernah bergambar depan menara condong Teluk Intan. Sekarang ni kalau ikutkan waktu sekolah kan, memang di kawasan menara condong itu banyak aktiviti. Cuma masih tak pernah jumpa Azlan je kat situ.
1: Saya baru pasang niat dia. Sahaja aku nak pergi ke menara condong.
0: Dia apa-apa pun kita bermula dengan niat bismillah. Ya, usaha dan tawakal ya. InsyaAllah kita jumpa di sana.
1: InsyaAllah. Kalau jumpa, insyaAllah. Kalau tak jumpa, masyaAllah.
0: MasyaAllah. Okey, kita nak berehat dulu.
1: Okay.
0: Oh, kerja 5 minit rehat, kerja 5 minit rehat. Senang kerja kita.
1: Mestilah. Kata makan masa.
0: Kita nak dengar lagu dulu. Boleh ya?
1: Boleh sesuatu.
0: Boleh ajak lagi lepas ni sebab Azlan pun ada ceritanya. Cerita rumah Tok Penghulu lah.
1: Ada lah cerita nanti. Lalu kita cerita.
0: Saya suka bocor rahsia sebenarnya.
1: Kita dengar lagu.
0: Saya tak boleh simpan rahsia.
1: Okay, lagu apa ni?
0: Kita nak dengar lagu dari Yusuf Najmi, Joget Pak Kado.
1: Capung.
0: Ewa.
1: Mana?
0: Cuma salah lagu. Okay, teruskan kamu bersama Silah Budaya. Stay safe, berkembar. Pera FM.
1: Dan Radio Klasik.

0: Eh, untuk komen aja itu Yusof Najmi joget Pak Kado. Macam ada joget-joget tadi?
1: Ah, joget tak joget lah. Pekat benar bahasa peroknya.
0: Ada. Itu original.
1: Oh, okay.
0: Ada celup-celup memang original.
1: Ya ni, seorang aja ke?
0: Ya, kat
1: kunci.
0: Kat mana? Kat kunci.
1: Di sana lah.
0: Kita berdua.
1: Oh, berdua.
0: Ada yang menjaga kita punya live petang ni.
1: Sama lah kita pun berdua dengan penerbit kita ni.
0: Sebelum dia mai kena kan kita. Kita teruskan dulu. Okey. Tapi sebelum tu kita nak cakap terima kasih jugalah yang mana menonton kita secara langsung ni.
1: Ya tak ya juga ya. Ramai ke?
0: Ada lah 110 orang.
1: Tak ada pelawa.
0: Ada. Moh koma. Jemput masuk. Usah malu.
1: Sila lah.
0: Sila lah.
1: Baik. Jemput singgah juga ke VMIX FB Radio Classic untuk cerita kita petang ni. Moh labun kata orang Perok.
0: Jadi untuk yang round kedua ni, Tenazlan lah nak ceritakan apa.
1: Ya. Yeah. Separuh masa yang kedua, saudara. Kita masuk ke separuh masa yang kedua sekarang ini.
0: Oh, takut kita.
1: Maklumlah sekarang ni musim bola kan. Dia apa tu, vibe mood bola tu datang. Uh-huh. Itu tadi saya dengar dalam lagu tadi dia sebut kataan mangkuk. Mangkuk tu apa?
0: Mangkuk dia macam rosak lah macam tu.
1: Rosak. Udah mangkuk tumpuk teman.
0: Ajinya je.
1: Syazmi belum mangkuk lagi nah? Belum.
0: Syazmi steady.
1: Chazmel tadi, penerbit saya petang ini. Tak mangkau orangnya, saudara. Baik, cerita kita untuk petang ini nak dilabunkan lagi ni dengan Nana. Saya berkembar dengan Perak FM, Silang Budaya petang ini. Ceritanya.
0: Ha.
1: Kalau tadi cerita pasal Menara Condong tu kan, ini cerita pasal rumah penghulu Abu Seman. Rumahnya hidup lah, Condong. Rumah ni asal miliknya, ceritanya bermula begini. Ceritanya tu, pada tahun 1910.
0: Ya.
1: Jadi 1910 tu belum sampai ke 1911 lah.
0: Belum. Belum. Ke depan lagi.
1: Belum lagi. Jadi ceritanya ni, rumah ni asal dia milik seorang penghulu. Nama dia Abu Seman lah. Jadi dia dari Mukim Bagan Samak, Bandar Baru, Kedah.
0: Orang Kedah apa habang?
1: Kedah lah. Tadi duk cerita apa ni, Mak Intan. Kedah duk ada Mak Insun. Jadi dibina lah apa ni, rumah ni secara berperingkat-peringkat lah. Antara tahun 1910 sampai awal 1930-an. Wuih, makan puluh tahun juga nak niat rumah ni tu. Jadi pada tahun 1996 tu sampai tahun 1997, rumah ni telah dibuka. Dibuka, dipindahkan dan dipulihkan oleh Badan Warisan Malaysia sebelum dipasang semula di Jalan Stono, Kuala Lumpur.
0: Jalan mana?
1: Jalan Stono. Kalau tanya dua kali makna kata tak pernah sampai lagi tu.
0: Nama pembesaran kita dah.
1: Jadi apa yang istimewa pasal rumah ni yang kita nak ceritakan pasal rumah penghulu Abu Seman ni? Yang pertama, istimewanya rumah ni sebab dia adalah antara rumah Melayu tradisional yang terbaik yang masih wujud di Kuala Lumpur. Dan kebanyakan rumah Melayu tradisional ni telah hilang akibat pembangunan bandar. Jadi rumah penghulu Abu Seman ni lah dianggap antara contoh terbaik seni bina Melayu tradisional yang masih boleh dilihat, dilawati di tengah-tengah bandar raya moden ni. Yang kedua kelebihannya lah kontras unik antara kampung dan bandar. Sebab bila ialah rumah kayu tradisional ni terletak di tengah-tengah kawasan pencakar langit kan. Jadi bila berada ke alam rumah tu terasa suasananya. Suasana berada di kampung walaupun hanya kalau ikutkan jarak dia tu tak sampai dua marhalah. Tak sampai beberapa minit aja dengan kawasan Bukit Bintang tu. Dekat sangat.
0: Tak boleh sembahyang jamak lah.
1: Tak boleh lah. Yang ketiganya, tadi yang istimewa, seni bina Melayu yang cukup istimewa. Sebab apa? Sebab rumah tu dia ada ukiran kayu tradisional Melayu dan struktur rumah bertiang tinggi, mempunyai ruang serambi, juga susun atur yang mencerminkan adat dan cara hidup masyarakat Melayu dulu-dululah. Yang keempat, istimewanya rumah ni dia bukan sekadar rumah. Di sekeliling rumah tu dia terdapat pula taman herba dan taman warisan yang mengandungi lebih 50 spesies tumbuhan yang mempunyai nilai budaya dan sejarah kepada masyarakat Malaysia. Dan setiap ruang bagi rumah penghulu Abu Seman ni mempunyai fungsi sosial dan budaya yang tersendiri. Jadi kalau pergi ke rumah Pengulu Abu Seman ni, kita dapat tengok sendirilah ruang tu, ruang serambinya, apa ni yang dipanggil apa ni, rumah ibu. Selang merupakan ruang penghubung antara rumah ibu dan dapur. Dia ada selang dekat situ. Lepas tu dapur dia pun unik lah, ciri-ciri Melayu kat situ. Dan bilik-bilik tidurnya pun berciri-cirikan rumah Melayu dulu-dulu. Jadi kalau nak, kalau dengar kita macam nak gambar macam mana kan. Kalau nak pergi mungkin lambat lagi. Jadi kalau nak tengoknya tu, boleh layari laman sesawang Badan Warisan Melayu, Badan Warisan Malaysia, untuk lihat secara virtual view.
0: Tapi kita kalau dengarkan dari segi penceritaan Azlan lah kan, walaupun macam ada seram-seram sikit. Kita dapat bayangkanlah sikit macam mana rupa bentuk rumah tu. Kalau ikutkan macam teringin juga kalau dah pencin. So cik nak bayang pencin nak buat rumah macam rumah Abu Seman ni.
1: Saya cerita tadi sambil saya duduk bayang tengah duduk kat Serambi, rumah ibu tu.
0: Pakai kebelekat, minum kopi. Mantap tu. Sebab ni tengah bayang minum ke tengah bayangkan rumah tu?
1: Tilam pun dia juga.
0: Oi, lepak-lepak semua.
1: Petang-petang gini dia terbayang lebih.
0: Iyalah kan. Sebenarnya dalam masa kita mengecapi pembangunan, kemajuan, kita rindu juga suasana kampung dulu-dulu.
1: Betul. Ya, betul.
0: Kita ni jiwa kampung.
1: Memanglah. Ata. Teman pun asal orang kampung. Mika.
0: Okay. Kita nanti, itu cerita penghulu, rumah penghulu Abu Seman.
1: Abu Seman.
0: Sebenarnya Azlan ada satu rumah lagi tak?
1: Satu rumah lagi?
0: Orang rumah, bukan?
1: Ada jugalah. Nak cerita juga ke? Tak ada pula dalam skrip ni.
0: Nak cerita pasal rumah ke?
1: Kita cerita rumah je lah.
0: Kita cerita rumah. Kita pun tak gamak juga nak cerita
1: cerita rumah tangga rancangan itu lain.
0: Itu kita
1: pihak. Hal-hal rumah tangga kita sembang kendian.
0: Kita tak boleh buat live, tu bahaya.
1: Tak boleh.
0: Takut nanti terbocor pula. Yo. Kita faham kawan-kawan kita ni. Macam mana.
1: Baik Nana.
0: Ya.
1: Kalau tadi Penghulu Abu Seman, kita nak cerita dalam lagu, cerita apa ni, Datuk Malik Rizwan.
0: Kan? Kita nak dengarkan lagu dulu. Sebab lepas lagu ni Nana nak cerita juga apa yang menarik dekat Teluk Intan. Kalau sampai takkan nak gambar depan menara condong je.
1: Yalah, takkan kereh kat situ aja.
0: Tu sampai kita pun condong. Tapi ada satu lagi tempat yang boleh dilawati sambil healing. Sekejap lagi Raina sponsikan. Nak dengarkan lagu dari Malik Rizwan, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.
1: Ada
0: Pera FM.
1: Selang Budaya bersama Radio Klasik.

0: 3:40 minit petang baru saja kita dengarkan lagu dari Malik Rizwan, Kuala Lumpur. Oh Kuala Lumpur,
1: kejam je masa kan.
0: Sambil kita dengar lagu tu, kita teringat apa kalau dengar lagu Malik Rizwan?
1: Itulah, awak bila kali pertama sampai ke Kuala Lumpur?
0: Oh, umur pun dah banyak ya, bila kali pertama kita
1: okey.
0: Tak ingat lah.
1: Tak ingat. Biasa tak. Orang sudah meningkat usia, kadang dia lupa.
0: Itulah masalah kita.
1: Dia faktor usia macam itu.
0: Faktor usia. Saya pun bila awak...
1: Saya kalau tak rasminya tahun 91 lah. Itu pun kira lawatan sekolah lah. Tapi secara rasmi saya ke Kuala Lumpur ni, dalam broadcast radio RTM ni, tahun 2000 lah.
0: Tahun 2000. Lama juga lah jadi orang Kuala Lumpur. Orang KL.
1: Mesti lah.
0: Orang KL. Sampai hati tak ngajak kita pergi KL.
1: Mestilah Mac lah.
0: Habis tu, tapi kalau saya pergi KL, saya kena cakap Perak ke saya kena cakap KL?
1: Kita kat sini semua orang ada. Semua bahasa ada.
0: Semua boleh.
1: Semua boleh.
0: Tapi kan kalau dengar lagu Malik Rizwan Kuala Lumpur tu, teringat satu scene dalam satu filem arwah Mahmat Khalid kan, yang dia naik bas, yang dia nyanyi Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Ada tengok tak? Tak apalah, kita teruskan je lah cerita kita.
1: Oh, cerita Rock O tu kasi.
0: Cerita, ya.
1: Ya.
0: Itulah salah satu, awak kata, kalau kata dalam filem ni, salah satu awak kata cara untuk menaikkan lagu-lagu lama juga, kan? Okay?
1: Betul.
0: Sambil kita mengimbau kemenangan, macam Azlan tadi, tahun berapa? 1991, bermula dengan rombongan sekolah.
1: Rombongan sekolah.
0: Tak sangka terus. Tapi kalau ikutkan, asal orang mana Azlan?
1: Asal saya orang susah.
0: Jangan cakap. Saya asal boleh.
1: Saya asal orang Kelantan.
0: Kelantan. Jadi dah lama jadi orang KL. Wow.
1: Tapi boleh lagi. Saya boleh tukar-tukar lidah.
0: Saya boleh.
1: Saya boleh tukar-tukar
0: lidah.
1: Flexible. Cuma kadang-kadang kena tukar cepat-cepat, tertelan lidah pun.
0: Tergigit.
1: Tertelan yang risau tu.
0: Aduh. Nanti macam mana orang nak cakap dengan Azlan? Dah lah Azlan bersuara emas, orang kata lah.
1: Masya Allah. Jangan dengar cakap orang.
0: Ya. Tak pasti jangan kongsi ke cana?
1: Saya nak dengar cerita pasal ni. Pasal Pulau Bangau cerita.
0: Pulau Bangau? Kita ni sembang rap masa.
1: Cuba cerita pasal Pulau Bangau.
0: Saya nak cerita pasal Pulau Bangau. Sejujurnya saya pernah pergi Pulau Bangau ni sekali je. Tapi memori dia sangat tak boleh dilupakan sebab menarik. Ianya terletak di Teluk Intan, tak jauh lah daripada Menara Condong tu. Jadi di sebalik, kalau kata kita sebut Teluk Intan, kita teringat Menara Condong. Sebenarnya ada satu lagi tempat menarik yang anda boleh lawati di negeri Perak, yang menawarkan tarikan ekor pelancongan. Yang menjadi habitat kepada lebih 30,000 ekor burung pelbagai spesies. Jadi pelancong menjadikan pulau itu sebagai destinasi pilihan kerana terdapat pelbagai spesies terbang yang pulang ke sarang, burung yang terbang pulang ke sarang berkawanan, selain keindahan panorama ketika matahari terbenam. Tapi kalau kata nak menikmati pemandangan ada burung-burung ni kan, kena bertolak daripada JT tu sebelum pukul 6:30 petang, sebab nanti dia dekat senja, nanti dia nak balik dah.
1: Ya, tak payah juga. Kena ikut time dia lah, jangan ikut time kita.
0: Ya, ikut time dia.
1: Pasal dia nak balik sarang.
0: Ya, kita yang ke sarang dema.
1: Ya, tak payah.
0: Jadi, antara spesies bangau yang ada dekat Pulau Bangau ni, ada bangau batu, bangau besar, bangau bakau, bangau Cina, bangau kendi. Banyaklah.
1: Banyak eh. Awak tak membangaukan saya ni.
0: Saya tidak membangaukan Azlan dan pendengar semua.
1: Ni semua betul ni, bangau batu segala bagai
0: betul.
1: Ni.
0: Betul. Kalau ikutkan dalam yang dikongsikan lah eh. Jadi ada bangau paya, little egret, dia macam-macam. Kalau kalau Azlan pernah merasa ke sana kan, memang akan rasa ketakjuban melihat panorama itu. Pelbagai spesies burung yang orang kata dari rendah-rendah tu kan, mereka berkawanan sampailah ke orang kata pucuk pokok tu kan. Dipenuhi semua pokok tu dengan spesies burung-burung.
1: Oh, membangau semua.
0: Membangau semua. Jadi di antara spesies burung hijrah, dia ada burung hijrah juga dari India dan Thailand, yang bukan sahaja menjadikan lokasi ini sebagai pusat persinggahan semata-mata, malah untuk proses pembiakan. Sebab itulah semakin banyak. Jadi antara faktor kenapa mereka memilih tempat Pulau Bangau itu menjadi habitat kepada pelbagai spesies burung, kerana lokasi tersebut jauh daripada manusia lah, dan selain punya sumber makanan yang mencukupi.
1: Sebab jauh dari manusia kan, kurang ramai orang nak pergi tengok lah, kan kurang pula Bangau tu.
0: Ya
1: kan?
0: Tapi kalau kita pergi tengok pun, kita tak boleh lah pergi beramai-ramai sebab dekat pulau, kita kena naik bot. Jadi kalau bot kan terhad juga kan bilangan orang je yang boleh pergi. Takkan nak pergi berenang. Azlan jangan berenang, naik bot.
1: Taklah, bila kita lagi ramai kan, bila kita lagi ramai nak tengok Bangau kan, Bangau pula tengok kita.
0: Itulah apa pelik sangat ni. Ni makhluk dari mana? Kalau kata lazimnya burung, burung-burung ni akan keluar pukul 5.30 pagi untuk mencari makan di kawasan Bendang yang terletak di sekitar Teluk Intan sehingga seberang Perak, sebelum pulang ke sarang pada 6.30 petang. Itu yang nak cakap, kena sebelum 6.30 petang kita dah kena gerak, dah naik boat untuk tengok ke Pulau Bangau ni.
1: Betul.
0: Jadi selain dikenali sebagai habitat pelbagai spesies burung, terdapat kira-kira 18 lokasi lain di sepanjang sungai tersebut yang mempunyai mata, memukau mata pengunjung lah. Kalau kata kita menyusuri sungai ini, kita boleh lihat serobong kapal steam tenggelam, kilang kapal kayu nelayan laut, ada tempat ternakan sangkar ikan, tokong besar buda dan feri pulau rawa. Setiap daripada lokasi ini mempunyai cerita dan sejarahnya tersendiri. Teluk Intan ada banyak kaya dengan sejarah.
1: Betul.
0: Selain pada kaya dengan saya.
1: Awak kaya juga.
0: Saya kaya juga. Saya kaya dengan cerita.
1: Macam kita lah. Kita pun ada-ada juga. Kita pun kaya juga. Kaya dengan budi bahasa.
0: Ya, bukan suara je sedap, budi bahasa pun ada.
1: Tapi itulah bila awak cerita pasal apa benda-benda lain selain daripada Bangau kita nak tengok tadi kan, ada benda lain lagi, serombong kapal steam tenggelam. Saya terbayang-bayang, wah, banyak rupanya benda yang kita tak tahu tentang kelebihan atau keindahan di negeri Perak ni. Dengan apa, kilang kapal kayu, nelayan laut, ternakan sangkar ikan, tokong besar buda, feri pulau rawa.
0: Semuanya banyak. Ada sejarah dia. Sejarah, walaupun ni Bos kata sejarah mungkin berulang, tapi kat Teluk Intan tu hanya tinggal sejarah je lah yang boleh kita kenang.
1: Ya, kalau nak ulang pun boleh, kita ulang-ulang pergi kan.
0: Kita ulang je. Okey, kita dah pun 3.47 minit petang. Yang ada di live Facebook kita ni, terima kasih semua. Sedang menonton Azlan Omar.
1: Terima kasih.
0: Dan juga Ana di sini. Kalau kata ada yang pendengar, peminat radio klasik baru tengok saya, saya Nana dari Perak FM.
1: Ya, salam kenal juga daripada saya, Azlan Omar dari Radio Klasik. Untuk perkongsian kita petang ini, menerusi silang budaya Stesen Mekemba. Dan ya, kejap nanti kita ada satu lagi cerita.
0: Okey, kita nak dengarkan dulu lagu dari Dato' M. Daud Kilau. Joget sekali lagi.
1: Joget
0: Perak.
1: Joget sesaja kita hari ini.
0: Perak FM.
1: Radio Klasik.

0: Senyumlah Kuala Lumpur. Diharapkan yang sedang mendengarkan kita berdua pada petang ini, Azlan. Senyum manis adanya. Ada yang kata kita kelakor.
1: Dia kata?
0: Ada orang kata kita dua-dua kelakor. Macam ni je ke kita kelakor?
1: Jangan dengar kata orang.
0: Jangan dengar. Tak pasti jangan kongsi.
1: Awak degil.
0: Saya suka macam tu, mencabar keimanan orang kan. Dia bukan sakit kita nak cerita macam telur intan. Saya cukup mencabar orang cakap.
1: Okey. Ini minit-minit akhir kita petang ni. Nak cerita pasal rumah juga lagi lah. Saya cerita pasal rumah je petang ni kan. ini rumah ni nama dia rumah degil.
0: Patut awak kata saya degil.
1: Orang yang degil-degil kita hantar kat rumah ni. Ni kalau di Radio Klasik ni, kalau DJ degil, penerbit saya Syazmil.
0: Dia orang muda.
1: Dia degil.
0: Darah muda
1: orang. Saya pesan dengan dia, jaga kesihatan, jangan berjaga tengah malam dan cukup tidur. Dia degil, dia berjaga malam. Musim bola ni dia tak tidur malam. Pasal dia itu? Sebab dia banyak menyediakan input-input perkongsian pasal bola, pasal Piala Dunia lah.
0: Azlan tengok bola?
1: Saya tengok Syazmil dah cukup dah. Tengok dia dah dapat banyak info pasal bola dah.
0: Tapi kita faham lah kalau Azlan tidur awal kan. Kalau macam Syazmil, dia orang muda, dia memang tengok bola lah, tidur lewat. Dia boleh.
1: Dia memang. Okay. Kita kejar masa ni. Takut nanti terlepas itu pasal rumah degil ni. Rumah degil ni sebenarnya warisan yang paling menarik di Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab selain daripada nama dia unik, rumah degil, sebuah rumah tradisional Melayu dua tingkat. Yang dibina pada tahun 1962 di Jalan Cokit, Kuala Lumpur. Nama sebenarnya ialah Rumah Pusaka Cokit. Tang mana datang degilnya tu? Orang ramai mengenali rumah ni nama rumah degil sebab rumah ni kekal berdiri walaupun kawasan sekitarnya berubah menjadi pusat komersial yang dipenuhi dengan bangunan konkrit. Dia lebih degil daripada konkrit. Walaupun dia rumah pusaka. Perkataan degil tu ada sebab dia seolah-olah enggan mengalah kepada pembangunan. Rumah ni dibina oleh Tuan Haji Jaafar Sultan Sinomba ataupun Sultan Mengatas. Seorang keturunan kepada Sultan Puasa, tokoh Mandailing yang sering dikaitkan dengan sejarah awal penubuhan Kuala Lumpur lah. Oleh sebab itu, rumah ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi kerana ia merupakan salah satu peninggalan terakhir yang berkaitan dengan keluarga tersebut.
0: Al-Kisah.
1: Jadi rumah ini telah melalui pelbagai peristiwa besar negara lah. Daripada zaman penjajahan British, pendudukan Jepun semasa Perang Dunia Kedua, zaman darurat peristiwa 13 Mei tahun 1969 tu, kemudian transformasi Kuala Lumpur daripada bandar kecil kepada metropolis moden. Banyak fasa-fasanya itulah. Dan tak pasal-pasal kita dah hujung-hujung rancangan dan sebetulnya tahun 2013 tanah asal rumah tersebut dijual untuk pembangunan komersial, namun daripada dirobohkan, rumah tu dibuka pula satu persatu dengan teliti. Setiap komponen kayu direkod dan disimpan, dan rumah tersebut dipindahkan dan ia dibina semula di kawasan Balai Seni Negara. Dan menurut laporan terkini, lebih 70% bahan asal rumah berjaya digunakan semula dalam proses pemuliharaan tersebut.
0: Jadi rumah degil ni dia dapat mengharungi pelbagai fasa ataupun pelbagai situasi yang mencabar sepanjang zaman lah. Kekal utuh. Saya harapkan kita pun macam itu, kekal utuh bersama RTM. Kita kena Azlan apa? Nervous ke kita dah nak ujung-ujung ni?
1: Kita dah ujung-ujung dah ni. Penerbit saya dah berputar-putar tangan dia.
0: Kesian. Helikopter.
1: Elok saya kata dia degil, dah saya pula jadi degil pula.
0: Jadi kita closing lah Azlan ni.
1: Betul.
0: Kita harapkan pertemuan kita ini bukan pertama dan terakhir di sini.
1: InsyaAllah.
0: Kita akan bersua lagi. Kita nak jumpa orang KL.
1: Mestilah. Kita pun nak jumpa dengan orang Perak juga nanti.
0: Kita bergambar dekat Menara Condong, Teluk Intan.
1: Tak pun kita bergambar kat rumah degil nanti.
0: Jadi Azlan, saya minta maaf ada salah tutur dan kata.
1: Sama.
0: Kita dah pukul 4 ni. Kita jumpa lagi Azlan ni.
1: InsyaAllah. Kalau pergi ke Tanjung Bidara, belilah sehelai kain Ella. Kalau ada cacat dan celah, mohon maafkan hamba. Boleh dia pantun gitu.
0: Saya ni tak pandai berpantun.
1: Maklumlah, Radio Klasik.
0: Saya hanya mampu cakap terima kasih. Thank you.
1: Okey. Daun sirih, daun selasih. Nana, terima kasih. Dan kita ambil kesempatan juga untuk penghujung rancangan Stesen Berkembar Silang Budaya petang ini untuk rakamkan juga ucapan terima kasih kepada penerbit saya di Radio Klasik untuk petang ini, Syazmil. Juga peneras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Ya. Dan Nana di sana, katanya Nana sendiri penerbit petang ini.
0: Ya, saya... Orang kata selain pada rumah degil, saya pun degil. Saya penyampai dan juga selaku penerbit pada petang ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada diri sendiri.
2: Sebagai teman perjalanan anda, Nasional FM sentiasa di hati.
0: Okay, terima kasih kepada anda yang terus dengarkan PR FM. Pastinya di berada juga informasi. Teruskan bersama kami. Untuk kamu aja.
2: Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
3: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Untuk koma je.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ha, ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Lokak Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: senyum. Atas ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Atas mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atas koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
4: Tak mungkin.

0: anda yang terus dengarkan Perak FM di mana-mana jiwa anda berada ketika ini. Salam hujung minggu. Bertemankan anda melalui ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Dan terima kasih juga lah ya buat pendengar yang mengikuti siaran Silang Budaya sebentar tadi bersama Radio Klasik DJ-nya Azlan Omar sebentar tadi lah. Jadi diharapkan anda terhibur dan juga orang kata dapatlah sedikit sebanyak informasi yang dikongsikan melalui ruangan Silang Budaya stesen berkembar tadi. Kalau di Kuala Lumpur tadi, kita ada rumah degil, kita ada yang dikongsikan Azlan sebentar tadi, rumah penghulu Abu Seman kan. Mana tahu kalau kata ada masa singgah di Kuala Lumpur, boleh juga kita melawat khazanah yang masih ada di sana. Tak kurang juga di Perak, sebentar tadi Nana kongsikan Teluk Intan yang bukan sekadar ada bangunan ikonik Menara Condong Teluk Intan, tapi ada juga tempat menarik yang anda boleh lawati, orang kata kepada yang mencintai alam sekitar, alam semula jadi. Anda boleh ke Pulau Bangau untuk menikmati keindahan semula jadi. Baik, sebentar nanti jam 4.30 minit petang, kita di Walter Perak disampaikan Nur Ain Abu Bakar. Jadi terus kekal bersama Perak FM, ada hiburan dan juga informasi untuk kamu aja.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
4: Warta Perak 4:30 petang.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4:30 petang. Memorandum persefahaman MOU Perjanjian Damai antara Amerika Syarikat dan Iran dijangka memberi kesan positif terhadap harga minyak negara, namun proses pemulihan bekalan dijangka mengambil masa. Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata pemulihan ekonomi tidak berlaku serta-merta kerana melibatkan faktor kos logistik, pengangkutan dan insurans yang perlu kembali stabil. Menurutnya, proses berkenaan dijangka mengambil tempoh antara 3 hingga 6 bulan. Beliau berkata kerajaan akan mengambil kira keadaan semasa sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan langkah seterusnya. Polis menerima 99 laporan berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercam Ipoh petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 3:30 petang itu, sebanyak 248 rumah dilaporkan mengalami kerosakan melibatkan kawasan terjejas seluas kira-kira 1.3 km persegi. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata setakat ini tiada laporan kehilangan nyawa diterima akibat kejadian berkenaan. Kerja-kerja pembersihan dan pemulihan sedang dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk JBPM, APM, TMB dan Majlis Bandaraya Ipoh. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Bandaran Gopeng pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk yang terjejas akibat kejadian kepala air di Kampung Ulu Gretum, Kuala Razila semalam. Menurut kenyataan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, PPS berkenaan dibuka bagi memastikan keselamatan penduduk yang terputus hubungan susulan kejadian jambatan runtuh. Proses pemindahan mangsa ke PPS tersebut sedang dijalankan. Jumlah mangsa yang dipindahkan akan dimaklumkan selepas proses pendaftaran dan pengumpulan maklumat selesai. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.

0: untuk koma je.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk koma je.

Baik, itu dia persembahan dari Hafiz Shoaib dan Niza Akri menceriakan petang anda dengan sebuah lagu cintanya Berakhirlah Pencarianku, membawa kita ke jam 4.38 minit petang. Selamat petang Yub Yung. Terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada. Dan terima kasih yang terus mengikuti siaran Perak FM menerusi aplikasi RTM Click. Yang mana belum muat turun aplikasi RTM Click, silalah muat turun, kerana muat turun adalah percuma. Jadi macam-macam ada dalam itu, terutama sekarang pun sedang demam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh juga tonton secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4.47 minit petang. Dan kita akan ikuti juga rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya hari ini, Zakat Menyuburkan Harta. Kita ikuti kupasannya sebentar saja lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Rahim Ma'ruf, Usang, Pre-FM, Tukau Majer.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini, macam biasa, dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan perempuan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan perempuan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan perempuan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan perempuan, kita kena keluarkan? Ulama' sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan perempuan kan. Masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan perempuan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan, kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan. Kita nak keluar zakat pula, banyak juga ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan buat, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat. Mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: kerjasama Rusia Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its Exim confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting, muhibah itu yang penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kerana apa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. The sofa yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan

terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anakda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Pada hari ini 20 hari bulan Jun dalam tahun 1876, Datuk Maharaja Lela, Ngah Jabor dan Panda Indut bersama beberapa pengikut mereka telah menyerah diri atas kesalahan membunuh J.W.W. Birch. Perbicaraan terhadap Datuk Maharaja Lela, Panda Indut, Panjang Bur, Ngah Jabor, Kulub Ali, Setuah dan Datuk Sago telah diadakan pada 14 hingga 22 Disember 1876 oleh Hakim Raja Muda Yusof dan Raja Alang Hussein di Matang. Datuk Maharaja Lela, Panda Indut dan Datuk Sago telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati di kawasan berhampiran rumah kerajaan di Larut pada 20 Januari 1877. Manakala Panjang Bur, Setuah, Ngah Jabur dan Cik Ali dipenjarakan seumur hidup. Peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch juga telah menyebabkan Sultan Abdullah, Datuk Laksmana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Manakala Sultan Ismail, Sultan Perak ke-25 sempat melarikan diri ke Kedah tetapi menyerah diri di Pulau Pinang dan beberapa orang pembesar lagi dibuang negeri ke Johor. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Inilah lagu dari Yang Boleh Rahim Tan Sri P. Ramli, keluarga 69. Selamat petang semua. Dah pun 5.20 minit petang ketika ini. Jadi kalau kata anda mempunyai bakat nyanyian, mahir dengan lagu-lagu karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli, anda mempunyai gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli, silalah datang ke uji bakat pencarian bintang P. Ramli 2026 yang mana akan berlangsung pada 11 Julai 2026 di RTM Perak. Di studio MPS kita di sini, kita buka untuk anda datang uji bakat pencarian bintang P. Ramli 2026. Kita nak mencari seorang yang paling berbakat dan paling mempunyai gaya Allahyarham Tan Sri P. Ramli untuk mewakili negeri Perak dan kita bawa bertanding ke peringkat seterusnya untuk peringkat Zon Utara. Jika anda seorang lelaki berusia antara 18 hingga 60 tahun, yang seperti Nana Kabokan tadi, boleh menyanyi lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Macam-macam lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli ada kan? Macam tadi keluarga 69, Aci-aci buka pintu, Pok-pok bujang lapuk ke kan? Jadi sangat banyak sebenarnya lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jadi kalau anda boleh menyanyikan karya-karya Allahyarham, anda boleh datang ke uji bakat pada 11 Julai nanti. Jangan lupa untuk bawa sekali minus one anda. Lagu apa yang anda nak nyanyikan nanti ya. Jangan lupa uji bakat bintang P. Ramli 11 Julai 2026 di RTM Perak. Okey, jom. Jangan nak kongsikan juga keadaan cuaca kita petang ini. Jadi bagaimana cuacanya di tempat anda? Kalau Nana dapat lihat di luar konti sekarang ini agak mendung, redup-redup manja gitu. Kalau kata nak buatkan aktiviti outdoor luar rumah kan, nak brisk walk ke, nak jalan-jalan macam tu je ke di pusat riadah, cantik juga sebab tak panas. Bolehlah kita buat aktiviti di luar rumah untuk kesihatan juga, sambil kita menikmati pemandangan, sambil kita menyihat badan. Tapi sebelum tu, nak kongsikan kepada anda amaran ribut petir, laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk negeri Perak melibatkan daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulur Perak, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang Padang dan Mualim. Jadi amaran ribut petir ini dijangka sehingga 7 malam. Jadi kalau kata cuaca berubah di saat akhir, sediakan payung sebelum hujan. Dan seketika nanti saudara kita akan ikuti juga nak terjah peniaga mana hari ini melalui rancangan Biz On Air. Juga kita ada yang akan menghiburkan anda, gandingan Zena Zain dan Awi Sencenan Merah, Perak FM untuk kau aja.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
2: 3 hingga 5 petang, rancangan
3: Apa Cerita Koma?
2: Yes.
1: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
6: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
6: Tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
7: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
8: Allahu Akbar.
7: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Biz on Air di Pera FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil bin Muhammad Fauzi. Saya berniaga cok kembung ni di Kelebang Restu lah. So cok kembung ni kita adalah resepi daripada turun-temurun lah. Asalnya daripada nenek. Lepas tu turun ke makcik saya, iaitu teh saya lah. Tu yang jadi namanya cok kembung teh ni. Jadi cok kembung teh ni saya belajar daripada makcik saya. Jadi saya letak nama dia lah cok kembung teh. Kalau nak cari yang original boleh cari dekat Sungai Kerang. Sungai Kerang Pantai Remes. Itu yang original lah. Maksudnya original yang saya belajar lah. Jadi kalau siapa-siapa nak cuba rasa cok kembung ni, ada rasa dia manis-manis, lepas tu dia gebu-gebu kat dalam. Jadi kalau nak rasa boleh datang ke Kelebang Restu. Kami beroperasi daripada pukul 3.30 sampai ke habis lah. Selalunya pukul 7, 6.30. 6.30 ke 7 macam tu, kita akan tutup lah. Kalau habis awal-awal lah, macam tu lah.
2: Baik, terus dengarkan Perak FM setiap hari. Kalau Biz on Air ni memang akan kedua setiap petang untuk kita terjah peniaga-peniaga, peniaga-peniaga kecil di seluruh negeri Perak kan, untuk kita mengetahui peniaga ni jual apa, di mana kan, mana tahu kena dengan selera kita, tahulah kita nak cari di mana. Dah pun 5.48 minit petang. Yang sedang memandu ketika ini, pandu kenderaan anda berhati-hati, sentiasa menjadi pemandu yang berhemah, bertimbang rasa. Orang kata nak laju biar kena tempat, nak perlahan pun biar kena gayanya, supaya kita tidak melambatkan atau membuatkan pemandu yang lain terganggu dengan cara pemanduan kita. Ikut peraturan di jalan raya, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju dengan selamatnya, insyaAllah, amin. Jangan lupa juga untuk baca doa naik kenderaan. Okay, sambil itu terus dengarkan Perak FM, sentiasa menemani anda di mana-mana juga anda berada, dan ada hiburan dan juga informasi di sini. Seterusnya nanti anda akan dihiburkan lagu dari Nicky Astria, Samar Bayangan, semestinya di Perak FM untuk koma je.
3: Yup yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik, dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

dengar lagunya Yang Benar. Yang benarnya kalaulah ketika ini, hari ini, kita masih lagi dapat menikmati, menjamah hasil air tangan ibu kita. Anda adalah orang yang bertuah. Alhamdulillah. Berbanding orang yang sudah susah untuk merasai air tangan ibu, mungkin kerana jauh ataupun ibunda tercinta telah pergi mendahului kita. Apapun, kita syukur dengan apa yang kita ada sekarang. Mungkin esok atau lusa kita sudah tidak dapat rasakannya lagi. Hanya rindu yang terbenam di dalam dada. Allahuakbar. Jadi kita kena hargailah setiap apa perkara yang ada di sekeliling kita, dari sekecil-kecil perkara sehinggalah ke yang besar-besarnya. Apapun, kita semua kita menjadi insan yang sentiasa bersyukur. Dan hari hujung minggu juga merupakan hari cuti dibagi setengah kita, dan inilah masanya yang terbaik untuk kita luangkan masa bersama seisi keluarga. Mungkin sepanjang minggu, dalam setiap hari itu, separuh daripada hari kita, kita berada di luar untuk mencari rezeki. Jadi hari minggu, hari cuti adalah hari yang berkualiti untuk kita luangkan bersama ahli keluarga, untuk kita ambil tahu perkembangan anak-anak, pelajaran mereka, emosi mereka bagaimana, supaya anak-anak tidak jauh dengan ibu dan ayahnya. Okey, selamat berhujung minggu, selamat beristirahat sambil dengarkan Pera FM. Sekejap lagi kita akan ikuti klip Moh Gebang, rangkuman segmen Moh Gebang yang menarik sepanjang minggu. Jadi terus kekal bersama Pera FM, Tok Komar Aceh.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.
2: Ya, kamilah pelipular koma untuk petang ini di ruangan Apa Cerita Koma bersama dengan saya Aida Sezali
3: dan Zeti Itros.
2: Yes, sekarang ni kita tengah dalam fenomena dan demam bola FIFA World Cup 2026.
3: Ole le le.
2: Ole ole ole ole.
3: Itu kan lagu Malaysia. Lagu baru kita Shakira kan.
2: Dai.
3: Oh, saya tak update lagi tau.
2: Alah dia ni lemahlah.
3: Aduh, biasalah kakak slow sikit dek. Lepas tu
2: Zeti, kita tengah demam bola.
3: Ya, Zeti pun
2: Zeti pun nak demam juga. Alamak,
3: demam sebab tak tengok. Dia macam vibe-vibe tu kan.
2: Tapi yang penting Zeti tak ambil MC hari ni dengan alasan demam bola.
4: Assalamualaikum semua. Ayuh habis orang kembali lagi di petang hari Selasa bersama saya dan Eli juga Angah Epol. Assalamualaikum pun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Diang Eli.
4: Ya, wagas ke pun.
5: Wagas sikit-sikit lah. Ada sikit lagi batu-batukan.
4: Batu-batukan, ya.
5: Mak arit.
4: Selalunya pun, kalau kita pergi luar negara kan. Kalau balik tu memang macam tu lah pun.
5: Ya.
4: Batuk sesama pun,
5: ya. Ya, betul.
4: Okey, dan petang ni pun kita kembali lagi di PN FM untuk Ayuh habis orang.
5: Ayuh habis surahan hari Selasa mencangol
4: lagi.
5: Okey, hari ini kita ada lagi perkataan Eli, ya.
4: Kalau minggu lepas sebenarnya kita boleh imbas baliklah. Perkataan apa yang kita kongsikan
5: minggu lepas? Pingkalong lempar. Hari ini kita belajar lagi. Perkataannya ialah opinion perempuan wanita.
4: Banyak Elia buang AKA Pak Ayah dah sampai ke konti. Assalamualaikum Pak Ayah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
4: Alhamdulillah. Siap Pak Ayah?
6: Alhamdulillah.
4: Hari ini kita bertemu di bulan yang mulia Pak Ayah.
6: Satu Muharram tahun Hijrah.
4: Okey Pak Ayah, macam biasa untuk jam yang pertama ni Pak Ayah, kita ada seloka pantun. Oleh kerana hari ini kita sambut satu Muharram. Kita ada bertemakan
6: Hijrah.
4: Ramai dah bagi pantun di semuanya Pak Ayah.
6: Ya.
4: Dan komponen sekami secara langsung petang ni kita ada di muka buku Pena FM dah on dah.
6: Okey.
4: Ada dah wajah-wajah kami, wajah kesayangan hamba ni.
6: Okay.
4: Dan juga di Kiki Pena FM pun dah ada kan.
6: Langit biru, cahaya pun cerah.
4: Ya. Yeah.
6: Bila malam cahaya pun pudar. Ramai nak muda pergi berhijrah.
4: Ya.
6: Dari desa pergi ke bandar.
4: Kalau pergi ke Pekan Parit, singgah sekejap di kedai Pak Dola. Memanglah hijrah itu terasa perit. Serahkan dirimu pada Allah.
6: InsyaAllah.
4: Temah bahasa. Dan kali kita bersama dengan tamu kita itu yang berbahagia, Munshi Muzaffar Shah Muhammad Rajman, ya. Dalam bahasa mustaka. Okey, macam biasalah Munshi, silakan beberapa segmen.
7: Segmen satu hari ini macam biasa memeriahkan temah bahasa kita ialah uniknya dialek Perak. Jadi hari ini Ali, hakap. Tama, yang kedua hantap. Hajab. Ada dua makna. Satu maknanya ikin, nak. Lagi satu maknanya peduli. Hoge, mudah goyang-goyang. Macam mudah-mudah nak rosak kan. Yang ini unik sikit. Ini bukanlah dialek Perak, tapi rasanya perkataan ini hanya orang Perak je yang cakap. Ini kata pinjaman Arab ni, haram. Orang Perak ni kadang haram. Maksudnya apa? Tiada harapan ataupun tidak dilakukan.
8: Selamat petang, yung salam jemaah yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, siaran Pera FM diteruskan lagi petang ini menerusi rancangan Lughatul Jannah yang bersiaran ketika ini sehingga jam 4 petang. Terdapat bersedia di konti kita bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sihat Ustaz, ya?
9: Baik, Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, hari ini sejuk sikit. Bukan sejuk sikit lah, sejuk banyak juga lah Ustaz. Hujan hari ini.
9: Tapi salji tak turun lah.
8: Salji tak turun lagi, tapi hujan membasahi bumi. Alhamdulillah. Dan kita nak teruskan rancangan Lughatul Jannah petang ni Ustaz. Hari ini surah Al-Kahfi ayat 49 hingga 50.
1: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.

Baik, so macam mana sahaja anda ingin pergi, lebih baiklah kita rancang dulu perjalanan, sediakan payung sebelum hujan supaya kita lebih bersedia dengan perkara-perkara yang tidak diduga. Terima kasih kerana terus sudi bertemankan Nana di sini, mengisi ruangan Moh Kebang dari jam 2 tadi sampailah ke saat ini. Diharapkan kesihatan anda terus kekal bersama Perak FM ke hujung siaran 12:30 malam nanti. Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah, dan selepas itu 7 malam hingga 12 malam anda akan ditemani rakan tugas DJ Rick menerusi ruangan Arte Koma. Jumpa lagi kita insyaAllah minggu depan, Selasa depan malam, dan jaga diri semua. Assalamualaikum, bye bye.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Sri Kandi Solehah, Suri Dunawi dan Ukrawi yang akan disampaikan oleh Ustazah Adibah Haji Muhammad Rivai bertempat di bilik latihan RTM Perak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Muslim ataupun Islam. Pertamanya, mainlah sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tidak pernah putus. Lebih-lebih lagi yang paling utama yang kita rasa sangat syukur iaitu Allah kurniakan kepada kita iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini Allah boleh cabut bila-bila masa yang Allah hendak. Jadi walaupun kita sekarang ni mendapat nikmat iman dan Islam, jadi banyakkanlah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan nikmat ini Allah kekalkan sehingga nyawa kita ni dicabut daripada badan. Karena tanpa dua nikmat yang besar ini, ya, kita takut kita tidak akan mendapat satu ganjaran yang hebat di sisi Allah di akhirat nanti. Dunia adalah tempat untuk kita bercucuk tanam, berusaha, tempat sementara. Dan negara akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Dan keadaan kita di sana bergantung kepada apa yang kita usahakan selama mana kita berada di atas muka bumi ini. Ada orang yang Allah tak bagi iman dan Islam, ya, dia tidak mendapat nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah ketika saya bertugas di bahagian dakwah, ada satu perempuan Cina umur dalam 70-an. Dia ada 4 orang anak. 4-4 anak dia dah Islam. Jadi anak ini sentiasa mengharapkan supaya ibu juga dapat menerima hidayah Islam. Tetapi kita kena yakin bahawa hidayah itu adalah milik Allah. Dia akan bagi kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi tapi mungkin berkat daripada usaha doa anak-anak ini, jadi pada satu hari si ibu ni masuk ke hospital. Dia masuk hospital, sakit biasalah, sakit tua. Kemudian petang tu saja si anak ni tanya ibu, dia kata, mak nak tak masuk Islam? Dia kata, tak lah, dia kata. Jadi terus anak tu ajak si ibu ni mengucap. Dan tiba-tiba pagi Jumaat, tanpa orang kata ada apa, signal ke apa, mak dia pergi mengadap ilahi. Jadi hidayah ini adalah Allah SWT. Jadi kita yang dah ada hidayah iman dan Islam, jadi kita mohon, ya, banyakkan bermohon kepada Allah Subhanahu Taala supaya dikekalkan. Kenapa? Kerana hidayah iman dan Islam ini lah yang akan menjamin kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Tajuk saya pagi ini macam bombastik kan, tapi biasa je lah, isi kandungannya macam yang biasa-biasa puan-puan biasa dengar kan. Tazkirah Tausiah itulah, ya, kita nak ceritakan tentang berkaitan dengan Sri Kandi Solehah, ya, wanita yang solehah. Sri Kandi ni kita lebih merujuk kepada perempuan yang berjuang, ya, berjuang. Yang kita nak highlight di sini, sebagai seorang wanita muslimah, kita nak berjuang di jalan Allah dengan apa juga, orang kata apa, apa juga medan yang kita ada, ya, dengan tujuan kita nak mengharapkan ganjaran, yang tujuan kita nak mendapatkan matlamat kita di akhirat nanti. Hidup di dunia, matlamatnya adalah akhirat. Sebab semua kita di dunia ni akan menemui kematian, kita akan dibangkitkan, kita akan dibawa kepada mahsyar untuk perhitungan, dan kita akan ditentukan jalan yang baik ataupun jalan yang sebaliknya berdasarkan apa yang telah kita usahakan sewaktu kita berada di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita melihat, ya, saya suka nak petik sedikit, ya, tentang apa yang Allah Subhanahu Taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang wanita ataupun isteri yang baik dan isteri yang tidak baik. Kita boleh melihat bagaimanakah contoh yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, isteri yang baik dan isteri yang tidak baik. Yang mana situasi ini dirakamkan di dalam surah At-Tahrim. Kalau puan-puan buka Al-Quran, tengok surah At-Tahrim ayat 10 dan juga ayat 11. Ayat 10 dan ayat 11 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan lillazina kafaru mur'ata Nuhin wa mur'ata Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina solihaini. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a waqila dhulal nar ma'ad dahilin. Wa daraballahu masalan lillazina amanu mur'ata Fir'aun iz qalat rabbi ibn li indaka baitan fil jannah wa najini Fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Sadaqallahu azim. Dalam surah At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11 ini suatu gambaran yang Allah SWT nak ceritakan kepada kita, ya, tentang isteri yang baik dan isteri yang tidak baik. Diceritakan dulu tentang keadaan isteri yang tidak baik dalam ayat yang ke-10 tu. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Perumpamaan yang Allah berikan bagi orang-orang kafir ni, iaitu isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Nabi Nuh, Nabi Lut adalah kedua-duanya adalah Rasul Allah. Menyampaikan risalah Allah, menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kedua-dua ini memiliki isteri yang kufur kepada Allah. Isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh, kedua-duanya mengkhianati apa yang telah dibawa oleh suami mereka sebagai rasul. Jadi walaupun, ya, dalam ayat ini diceritakan walaupun kedua-dua ni berada di bawah pengawasan seorang rasul, seorang hamba yang soleh, rasul lagi ya, rasul, tetapi ia tidak menjamin untuk seseorang itu mendapat hidup yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu puan-puan yang dikasihi, memang kita kena banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ni tidak Allah gelincirkan daripada jalan yang dah baik dah ni, Allah gelincirkan kepada jalan yang tidak baik. Sebab bila kita melihat kepada perjalanan hidup kita, pengakhiran hidup kita, perpindahan kita daripada negeri yang ada ini, dunia ini, kepada negeri yang abadi, kita akan melihat bahawa suatu masa nanti akan terbit penyesalan pada manusia. Betapa ruginya dia sewaktu dia berada di dunia ini, dia tidak menggunakan masa yang Allah SWT telah berikan untuk dia usahakan amal soleh, ya, untuk dia melakukan kebaikan, sehingga menyebabkan akhirnya bila dia berada di padang mahsyar, bila dia berada di negeri akhirat, dia akan menyesal dan minta supaya dia ni dikembalikan semula hidupnya ke dunia. Dalam Al-Quran ada dua keadaan, ya, ada dua keadaan manusia ni dia akan minta semula peluang kepada Allah. Saya terbaca ada dua, yang saya jumpa dua, ya. Yang pertama, ketika nyawa sampai di kerongkong. Ketika nyawa sampai di kerongkong, ketika itu dia sedar bahawa kematian telah sampai kepada saatnya. Dan pada ketika itu dia minta kepada Allah. Saya tak ingat ayat berapa tapi ada dalam Al-Quran, ya. Dia minta kepada Allah supaya diberi peluang untuk dihidup balik, untuk dia melakukan amal soleh. Sebab dia tahu mati ni habislah, kita akan dihitung dan dihisapkan. Sebab tujuan hidup kita adalah akhirat. Bila minta kepada Allah supaya diberi ruang dan peluang, apa kata Allah? Tidak sama sekali. Maksudnya tidak ada, rayulah macam mana sekalipun. Dan begitulah keadaannya. Yang kedua, apabila manusia dibangkitkan semula pada mahsyar, bila dah berlaku kiamat, ya, tiupan sangkakala yang kedua, ya, bila berlaku kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, keadaan itu kalau kita lihat manusia berada dalam kucar-kacir, ya, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Abasa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atis saha yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likumli minhum yauma izin sya'nu yughni. Pada hari manusia dibangkitkan setelah berlaku kiamat, malapetaka dia disebut dalam surah dalam satu ayat dikatakan malapetaka yang besar, manusia dibangkitkan. Apabila manusia dibangkitkan pada hari kiamat ni, ya, keadaan itu adalah satu keadaan yang mana manusia ni tidak akan memikirkan orang lain yang berada di sekeliling dia. Dia itu sibuk tentang urusan diri saja. Dia tak nampak dah mak dia mana, ayah dia mana, suami dia mana, isteri dia mana, anak dia mana, tak ada. Masing-masing tidak akan fikirkan hal orang lain dan masing-masing hanya menyibukkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berbalik-balik pada cerita tadi, gambaran yang Allah SWT tunjukkan kepada kita bagaimana isteri yang tidak baik itu, jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa hidayah yang Allah SWT telah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, kita perjuangkan. Perjuangkan dengan cara apa? Perjuangkanlah dengan cara kita memperbanyakkan amal soleh kita dan kita banyakkan berdoa supaya Allah tidak gelincirkan kita daripada jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Dan dalam ayat yang ke-11, perumpamaan yang Allah berikan tentang isteri yang baik. Isteri yang baik tetapi mempunyai suami yang sangat kufur kepada Allah SWT, iaitu Asiyah binti Muzahim, iaitu isteri kepada Fir'aun. Ya, isteri kepada Fir'aun, seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa yang berlaku kepada Asiyah? Asiyah ni walaupun suaminya seorang yang kufur kepada Allah, dia tetap beriman, tetap jaga keimanan dia, sehinggalah apabila dia tetap dengan keimanannya, maka marahlah Fir'aun. Jadi hukumlah dia kepada Asiyah ini kerana keengganan dia untuk mengaku Fir'aun ini sebagai Tuhan. Jadi Asiyah ini tidak pernah gentar dengan apa juga ancaman, hukuman yang telah diberikan oleh Fir'aun. Kalau baca dalam tafsir Ibn Kathir disebut hukumannya, kalau kita lah tak tergamak lah agaknya kan, akan dihempapkan dengan batu yang besar. Asiyah ni akan dibunuh dengan cara dihempapkan dengan batu yang besar. Jadi pada ketika itu ya, Asiyah ni berdoa kepada Allah SWT. Dalam ayat ni disebut Rabbi binili baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bindalah Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bindalah untuk aku di sisi engkau sebuah rumah dalam syurga. Dan apabila Asiyah memandang ke langit, dia telah nampak apa yang permintaan itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada dalam tafsir itu dia menyebut maknanya Asiyah ni dia dicabut nyawa dulu sebelum batu tu dihempap ya, di atas kepala dia. Maknanya dia tidak merasa ya, ada tafsiran mengatakan begitu, tidak merasa kesakitan yang telah di orang kata apa hukuman ataupun yang telah ditetapkan kepada dia. Jadi contoh-contoh ini ya nak menggambarkan kepada kita mana yang kita nak pilih. Ini isteri yang baik, yang soleha, dan ini isteri yang tidak soleh, yang tidak baik. Ya, kita nak berjuang untuk kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab matlamat hidup kita adalah matlamat hidup di akhirat. Akhirat ni adalah satu benda yang pasti walaupun kita tak nampak, sebab dia termasuk dalam perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang tak nampak tapi wajib kita yakini, wajib kita imani adanya hari kiamat. Dan adanya hari kiamat itu adanya pembalasan syurga dan adanya pembalasan neraka. Dunia ini adalah tempat singgah persinggahan, yang mana kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut ayat 64, apa digambarkan dunia ni? Dunia ni tak ada apa. Ada satu tempat permainan semata-mata, tempat banyak kita menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang disebut sebagai perkara lara ataupun sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadzihil hayatid dunya illa lahun wa la'ibun wa annad darul akhirata lahuwal hayawan law kanu ya'lamun. Yang bermaksud tidaklah dunia ini kata Allah hanyalah tempat permainan dan tempat orang kata lara berlakunya perkara, banyak perkara yang sia-sia. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah benda yang pasti yang akan berlaku sekiranya kamu mengetahui, adalah kesenangan, hidup kesenangan. Dalam Al-Quran kalau kita tengok, kalau kita teliti, banyak Allah SWT ceritakan tentang gambaran yang ada pada syurga, gambaran yang ada pada neraka ya, yang mana gambaran-gambaran yang Allah berikan ini sebenarnya dia satu motivasi kepada kita. Bila kita mendengar tentang syurga, kita merasakan nikmat syurga itu tak ada tertandinglah nikmatnya ada di dunia ni. Kita diberi satu singgasana istana yang hebat, mengalir di bawahnya air sungai, menggambarkan suasana yang tenteram, yang damai, ya. Diberikan perhiasan-perhiasan emas. Memang emas tu satu, orang kata apa, keinginan lah pada kita kan, terutama orang perempuan. Emas tu satu benda yang nikmat kan. Di akhirat Allah bagi tahu itu kenikmatan. Ya, diberi makanan-makanan yang lazat. Ya, diberi pasangan-pasangan yang kita, mana kita duduk dalam syurga tu, kita akan sentiasa berasa muda, tak ada tua. Tak ada fikir dah nak beli alat makeup, nak bagi cantik, tak ada dah. Memang sentiasa cantik. Dan digambarkan bidadari-bidadari, kitalah bidadari-bidadari yang berada di syurga tu, digambarkan Allah, tak tahu nak cakap cantiknya. Manusia kalau kita kata di dunia ni cantik, itu beratus juta cantik, tak nak tak sebut lah. Gambaran satu-satu Allah gambarkan, macam mana bentuk muka dia, macam mana mata dia, macam mana tubuh dia. Jadi pada ketika itu kita tak sibuk-sibuk dah nak fikir, eh cantik ke aku ni, tak cantik ke, tak ada. Kemudian kita diberi pasangan. Kalau perempuan diberi pasangan lelaki yang muda, yang kacak, yang handsome. Jadi kalau di dunia ni tak dapat, tapi kalau kita kejar akhirat, kita akan dapat lebih daripada itu lagi, lebih-lebih lagi. Ya, itu menjadikan satu motivasi bila kita dengar tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah SWT janjikan di syurga tu, dia sebenarnya menjadi motivasi kepada kita untuk kita berusaha mencapai matlamat kita. Dan gitu juga di akhirat nanti, kita tidak boleh mengkiri bahawa ada neraka. Dan dalam Al-Quran pun banyak disebut tentang keadaan neraka, penghuni neraka tu macam mana. Ya, kayu bakarnya adalah orang kafir. Orang yang dibakar dalam api neraka ni, orang yang dibakar dalam api neraka ni, habis isi dia akan gugur semua. Ya, bila bakar gugurlah isi-isi kita kan. Kemudian bila habis, Allah tampal lagi isi baru, bakar lagi. Sehinggalah pada satu saatnya Allah tentukan, kita pun tak tahu. Tapi yang kita yakini bahawa adanya syurga, ada neraka, sebab itu semua gambaran-gambaran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk jadi satu panduan kepada kita macam mana kita nak melaksanakan kehidupan kita untuk berada di atas muka bumi. Sebab itu bila kita berjuang di jalan Allah, kita akan mendapat kebaikan, hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Kita buat baik, kita akan dapat beramal soleh, kita akan dapat kejayaan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah kamu, ya, abdikan diri kamu. Bukan setakat itu ya, tak cukup iman, tetapi disambung lagi iaitu waf'alul khaira, buatlah kebaikan. Sebab apa? Dengan cukupnya syarat-syarat itu tadi akan menyebabkan mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang berjaya. Iman, puan-puan yang dikasihi, tak cukup kalau kita tidak beramal soleh. Amal soleh ni maksudnya bukan semua kadang-kadang orang boleh beramal soleh. Ada orang yang tidak boleh menahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti orang lain. Ya, kalau kita tengok dalam suatu hadis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bila seorang isteri menjaga solatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, apa jaminan isteri yang macam ni? Jaminannya, maka ketika berada di akhirat dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga daripada pintu mana yang kamu sukai. Maknanya kita solat, kita puasa, kita menjaga kehormatan, taat kepada suami, Allah janjikan kepada kita syurga. Tetapi dalam suatu hadis lain, ya, kita kena, itulah hidup kita ni memang kena banyak hati-hati. Ya, kadang-kadang zahir memang kita dah nampak komplit, baik dah. Solat kita jaga, puasa kita jaga, kita bersedekah. Tetapi kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan kita yang lari daripada amal soleh kita, yang boleh menyebabkan kita termasuk daripada ahli neraka. sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata, ya qala rajulun ya Rasulullah, berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, inna fulana yukbaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisani, qala hiya finnar, kata Nabi. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ni seorang perempuan ni, inna fulana, dia tak sebut ya, dia sebut inna fulan, fulan, si fulan ya, si fulan, fulana tu maksudnya si fulan perempuan lah. Kalau inna fulan merujuk pada lelaki, inna fulana merujuk pada perempuan. Ni seorang perempuan ni, dia ni terkenal dengan banyaknya solat, ya, puasanya, sedekahnya, ya. Tetapi dalam masa yang sama dia juga menyakiti jirannya dengan lisannya. Jadi apa jawab Rasulullah? Hiya finnar, dia ni dalam neraka. Ya, secara zahir kita nampak dah sempurna dah. Ya, dah sempurna dah dia sebagai seorang muslimah mukminah. Tetapi apabila ada perbuatan-perbuatan dia yang telah terkeluar daripada garisan amal soleh, ya, menyebabkan dia tidak akan dapat mencium syurga. Ini perempuan yang dikasihi. Menyakiti, ya, disebut sini menyakiti jiran dengan lisannya. Ini yang kita bimbang pada hari ini, sebab kita terlalu mudah menyakiti dengan keadaan, dengan orang kata suasana hari ini yang lebih terdedah kepada media sosial. Kita ada Facebook, ada IG, ya, macam-macam lah, WhatsApp dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tersilap langkah menggunakan ruang-ruang ini untuk kita menyakiti orang lain secara tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita tak sedar, kita hantar tu sebagai satu orang kata anggap sebagai satu gurauan. Tetapi gurauan ni kadang-kadang ada gurauan-gurauan kita yang melampau kan. Kadang-kadang kita anggap gurauan, tetapi sebenarnya gurauan-gurauan itu boleh kita kategorikan sebagai gurauan yang melampau, yang boleh menyakiti orang lain sampai menyebabkan fitnah dan sebagainya. Jadi ini yang kita bimbangi sekarang, ya, sebab hanya dengan hujung jari kita, takut dengan jari kita inilah, ya, menyebabkan kita tercampak ke dalam api neraka. Ya, jadi kalau ruang yang ada ni, sebenarnya ruang media sosial yang ada ni, kita boleh gunakan untuk kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan dakwah, kita sebarkan mengajak manusia kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia di atas muka bumi ini yang orang kata apa soleh, dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan dunia ni kita nak istilahkan sebagai macam mana? Apa yang menunjukkan kita bahagia? Adakah kerana kita punya duit yang banyak, ya, harta yang banyak, pasangan yang orang kata apa hebat, anak-anak yang hebat, adakah itu dinamakan kebahagiaan? Ada orang duit banyak tapi duit itu tidak boleh membeli apa-apa. Kita ada duit, kalau kita sakit, kita boleh makan. Duit ada tapi tak ada teringin langsung nak makan apa kan. Antarlah makanan yang sedap macam mana pun tak terliur kita nak makan. Duit ada, kita boleh beli tapi tak, nikmat tu tak ada. Ya, nikmat tu tak ada, Allah dah tarik. Kebahagiaan tu tak ada, itu makna dah hilang kebahagiaan, dah diragut kebahagiaan kita. Kebahagiaannya maksud di sini, ya, kebahagiaan tu ialah satu perkara yang boleh mendatangkan kegembiraan dan ketenangan dalam hati kita. Pernah tak puan-puan rasa hidup ni macam tenang hati tu kan, tak ada nak fikir, tak ada rungsing dan sebagainya, walaupun diliputi oleh masalah yang besar, ya? Sebab hidup ini merupakan satu ujian. Hidup kita di dunia ini merupakan satu ujian, sebagaimana Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Yang mana manusia ni Allah sebut dia ni diseronokkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga melupakan dia kepada akhirat. Anak yang banyak, ya, harta, kereta, disebut khailil, khailil musawak, kuda terpilih. Kuda terpilih maknanya kita nak cerita di sini, pada hari ini kita gambarkan dia sebagai kenderaan, yang baik, yang mewah kan. Lepas tu memang itu manusia ni dicenderungkan ke arah itu. Tetapi ya, bila kita ada orang kata apa, keimanan kita yang kuat kepada Allah SWT, hubungan kita yang kuat dengan Allah Subhanahu Taala, kita tidak mudah menjadikan kenikmatan ataupun perhiasan-perhiasan dunia ini sebagai satu yang menghalang kita daripada kita beribadat kepada Allah. Kita ni puan-puan, kalau jauh daripada Allah, hati kita akan rasa rungsing. Hati kita tak tenteram. Ya, kita rasa macam resah, gelisah, limang libu dan sebagainya. Tetapi kalau kita sentiasa dekat dengan Allah, kita sentiasa bersandar dengan Allah, apa juga masalah yang kita hadapi, kita pulangkan semula kepada Allah, kita rasa hidup kita ni satu ketenangan, satu kenikmatan. Ya, dengan kita beramal soleh, kita mendekatkan diri kita dengan Allah, mana dia akan memberikan satu kebahagiaan dalam hidup kita, ketenangan. Bila kita ada masalah, kita pulangkan semula kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu taala, Allah akan berikan dia jalan keluar. Kebanyakan manusia hari ini, dia tidak ada keyakinan kepada Allah. Bila tidak ada keyakinan kepada Allah, dia tak ada letakkan rasa tawakal dia yang tinggi kepada Allah, dan dia tidak pernah meminta kepada Allah.
0: Sambungan rancangan Tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 tengah hari dan 6 petang di Radio Malaysia, Perak FM.

0: hiburan berinformasi Perak FM untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
4: Perak FM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

liburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kena terus kekal lekat layan Perak FM di mana aja koma berada. Semoga berbahagia pada hari hujung minggu ini. Hari ini Sabtu 20 Jun 2026 sempena dengan 4 Muharram 1447 Hijri. Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih kepada rakan setugas Nana yang telah pun menemani koma dari jam 2 hingga 7 petang. Dan kini saya Nasrid Nesyara yang akan terus menemani koma hingga jam 12 tengah malam di Radio Nombor 1 Orang Perak tentunya. Jangan lupa kepada peminat-peminat rock, malam ni kita ada playlist Dimensi Rock Jiwang yang tentunya meleleh, tangkap leleh pada malam ini. Asalkan kamu terus kekal dekat layan Perak FM. Dan juga sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat, ingin juga saya kongsikan yang mana sebentar nanti pada jam 7.31 minit malam akan berkumandangnya laungan azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal dekat layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi. Dilema.

0: waktu tapi kau tak perlu tahu. Sedangkan perkara itu cuma aku dia tahu. Pernahkah kau menangis dalam hati tiada yang tahu?
1: Tiada yang tahu.

0: Alamak, tinggal mak.
1: Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: untuk koma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mumtahanah ayat 1 hingga 3.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa

خرجتم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول

0: فقد ضل سواء السبيل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil seteruku dan seteru kamu menjadi teman rapat dengan cara kamu sampaikan kepada mereka, yakni berita-berita rahsia orang-orang mukmin. Dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengeluarkan kamu, yakni dari tanah suci Mekah, disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah, sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul.

jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan. Serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir, yakni seperti mereka.

0: kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak menurut kamu beriman tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan di antara kamu semua, yakni pada hari itu. Dan ingatlah, Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyarancakim

0: Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak
1: FM. Waktu jannah.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lughatul Jannah.

Lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100.

0: Islam yang memperingati penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ia menandakan permulaan tahun baru Hijriah dan sempena ketibaan Maal Hijriah. Moh kita bersama jadikan waktu ini untuk refleksi diri, memperbaharui azam serta menyebarkan semangat perubahan ke arah lebih baik.
1: Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan.
0: Selamat menyambut Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah daripada kami di Perak FM untuk

0: Terus ke Counter FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu mengaja.
1: Masih belum sempurna.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Pemilik terima kasih macam mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Help Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Yup Yung, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Korang tak tahu nombor baru WhatsApp FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap. FM untuk korang aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
4: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
5: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
5: Bukan, bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: informasi tentunya untuk koma Haji Samad. Malam koma udah pun 8.23 minit malam ketika ini yang sedang menjamu selera. Selamat makan malam lah diucapkan kepada koma ya. Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM bertemankan saya Rick. Pada malam ini, pada hujung minggu hari ini Sabtu 20 Jun 2026, mungkin di beberapa tempat di negeri Perak kita ni sedang dilanda hujan. Yang mana menurut Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir yang dijangka berlaku di negeri Perak kita ni sehingga jam 9 malam. Artinya kepada koma yang khususnya yang menggunakan motosikal tu, hati-hatilah ya. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma dan juga sebentar nanti sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat pada jam 8.47 minit malam akan berkumandang lawangan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal layan radio nombor 1 orang Perak, tentunya ada hiburan dan juga informasi.
1: Semayan kunyit atau musang king terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Satu malam, seribu kenangan.

Chiwa. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Media sosial ada manfaat, tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan sayalah Ustaz Datuk Kazim Elias, Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نداء الإسلام.
2: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini, macam biasa, dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan puan-puan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan puan-puan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan puan-puan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan puan-puan, kita kena keluarkan? Ulama' sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan puan-puan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain. Maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan puan-puan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan puan-puan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain. Kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan puan-puan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan puan-puan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan puan-puan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan, kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan. Kita nak keluar zakat pula, banyak juga ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: #penyiaranjakim.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
5: Maksudnya
3: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Dia bagi. Semestinya hanya di TV OK.
7: Terima kasih.
8: Teman di ekspedisi. Hai, saya Megat Rahim.
9: Saya Zizi Kirana.
10: Hai,

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM.

0: berjaya.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sabtu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa. Kamu terbaik.
4: Begitu juga kamu, Bella.
1: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kaum remaja.

Rock Jiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: satu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
1: Kamu terbaik.
2: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kamu aja.

0: baru WhatsApp Farid FM
1: 010-2007-055.
0: Simpan tau, jangan silap. Farid FM untuk kau manja.
2: Berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Maybe no friendly tap coming. Here it is. Oh, taking down.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Kamu kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopi am sini tau abang 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Nancy Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Pera FM.
1: Yup Yung, atuh ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui

0: Satu Malam bukan sekadar tentang bisnes kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa. Kamu terbaik.
1: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kamu aja.

Chiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landscape industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sekarang ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit disalurkan kepada tabung Kasiat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah 2.26 juta ringgit. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan 1 juta ringgit.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: Ya, cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya, Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Orang kita pun catut. Jadi skenario kita ni yang dulu kita sebut data lewat lahir. Sebab apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat berkenara. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah keluarga, tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng, Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

Analisis Ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sofia ni.
1: Tak cuma dekat sini. Tak tak aku tengah buat ini. Bagi aku settle dia sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

pantulan trofi dunia. Ikuti lalungan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hani akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional.

0: Sama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik, pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran. Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional.

0: animată. Mesajul să spuni Ibrahim să siaran.
1: Baik, misi malam di Sebalik Mata hari ini bersama dengan saya Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang
2: betul,
1: dibawakan
2: kan?
1: Pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di Sebalik Mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik. Minggu lepas kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi ni. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Sihat, Doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim, Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga, Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni, Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, sebagaimana kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah, dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fa sarafahum ankum." Hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan kepada tempat aku sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku, lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ni pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Dalam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalathi syu'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan serta panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumban dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara lati waquduha an-nasu wal hijar wa a'iddat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api itu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu, dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babi minhum juz'un maksum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah tempat hancur, Jahim macam mana kita sebut hari itu, Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar, apa yang menjadikan kamu dihumba dalam neraka Saqar. Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi SAW qala,

0: Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
1: Baik, memang dia, kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Mm-hmm. Itu pasal masa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditontonkan. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
0: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula doktor?
1: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, Ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, Ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
0: Baik, kita nak berehat seketika. Datang.
2: Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
0: Dan juga sahabat berdengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan misi malam di sebalik mata, kembali selepas ini. Okay.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata, malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 kilometer per second, jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuik ya tumbi yamini, pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallah alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut. 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, selepas itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawalnya, Doktor. Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, Doktor?
3: Okey, baik, terima kasih Anam. Baik, memanglah kita pun ada jaga, nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu kan. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah. Malikul Maut. Malikul Maut. Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu. Tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan, tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat pengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi, ini ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurruna asy'arahum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi min quwwa mislu quwwatil thaqalain, kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling, wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit, jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Orang Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk, itu baru muka nakir. Belum lagi malik zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya itu. Wallahu'alam.
1: Baik, doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM, sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim, membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tegah mam.
1: Rasanya Hani boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengan Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga, akan kita bahaskan nantilah, episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tari. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimah itu tauhid, ikhlas, duduk terbenam, tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat, La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada, ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis, Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan bermakna tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jering maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud 2 rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamassu an-nar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian, bapa bas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka awlamihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatla alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka, maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah, maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi lasulil firdaus, ya Allah, untuk masuk syurga yang firdaus memang kita tak layak dengan amalan kita, tapi aku tak mampu untuk dibakar di api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazrukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pun bangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam dia berdoa kepada Allah, salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat 2 rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih Allah. Sayyidus syafa'ah, yang memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah, telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita, rasa takut, rasa macam kita naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya, kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani, dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh, dia tak boleh. Dalam diri dia tak ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah lagi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumaat depan nak buat pula RM2. Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya, tapi di akhirat neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka, api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap seorang-seorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhnil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang utama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik, doktor, untuk yang terakhirnya, doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini, doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya itu, doktor?
3: Baik, terima kasih, Nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti, batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh, saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini, Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis, awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, bunyi neraka itu syahiq. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka itu. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembek kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahiyatafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyatafur hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja, atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor, kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
3: Okey, terima kasih Nam. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk, kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24 episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar yang mendengarkan, kita kongsikan, kita sebarluaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Misi Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan tren adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana,

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia.
4: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4 Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH, selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Ata moh koma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram, Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti, saya Ahram OKU Kampung Sentosa Jaya Kinah Batangan Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mersing Johor, melampau diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live Geng Burung Hantu kita, kita ada ramai dekat sini. Dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mani, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

burung hantu. Okey, selamat dan pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okey, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabong. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng Burung Hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng Burung Hantu pagi ini. Pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok. Walaupun tidak bekerja, ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini. Pada pukul 4 pagi tadi dah mula dah perlawanannya, kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok, yang dah tertidur tu tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola, kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

stesen kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9. Pagi yang sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Adakala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Daripada ASL, Kian Burhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

pendengar Setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimudahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. Insyaallah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya? Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh dikatakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini zaman moden ini tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Taala, ya, firman Allah Taala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya, melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik. Cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Mana siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, juzuk 26. Saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumat yang sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja, umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul eh? Ha, itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, rupanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, Ahli Majlis Fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Bahawa ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk, maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang China busuk dengan suara yang tak sepatutnya. Pasal apa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap orang Malaysia. Orang Malaysia tu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa ni, image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat, maknanya bukan nanti nak kan kita tu salah eh?

0: Itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda, Rasulullah naik mimbar, disebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdi al-iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'uhum fa inna man tatabba'a akhihi tatabba'a Allah wa awrafahu wa law fi jawfi rahli. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah, ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Bagi dia apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka kaipan saudara kamu. Siapa yang membuka kaifan saudaranya, Allah akan membuka kaifannya walaupun dia berada dalam perut kenderaan. Makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Baiklah, pendengar dan setia Nasional FM, geng murahan tu, sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan geng Burung Hantu. Selepas ini, terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi. Cerita tentang penunggang agama, kan? Apa maksud penunggang agama, tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik, kan? Tuan-tuan, puan-puan pergi menjit surau, pergi macam-macam, kan? Majlis-majlis, kan? Ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula, Masya Allah, kadang namanya panjang sangat, kan? Apa dia? Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh halio, tuan-tuan. Walau sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni, tuan-tuan, kan? Orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah, tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh, kan? Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah, tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah, tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni, and salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat, minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, kan? Ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu, ya Allah, di alam barzah nanti dia boleh tolong aku, di alam mahsyar nanti dia boleh tolong aku, kan? Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insyaAllah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah. Oi bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh macam-macam cerita dia tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni dan salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Pirate FM ni program informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Selamat hujung minggu kepada anda yang mendengarkan Pirate FM ketika ini. Bertemakan saya Ros dalam segmen Gegar Pagi dari jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Akan temani anda pada hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad bersamaan dengan 5 Muharram. Jadi semoga hari ini urusan kita dipermudahkan, hari yang baik untuk kita di hujung minggu ni. Pastinya banyak aktiviti ataupun perancangannya hari ini, jadi semoga semuanya dipermudahkan. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama, waktu solat subuh ialah pada pukul 5.52 minit pagi tadi, dan juga untuk waktu syuruknya pada pukul 7.03 minit pagi. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini dalam perjalanan nak pergi kerja kan, di hujung minggu ni tetap orang kata bekerja. Selamat bekerja saya ucapkan. Hati-hati ketika memandu. Mungkin ada juga yang dah buat persediaan nak buka kedai makan tu, nak berniaga. Semoga dipermudahkan juga urusan anda untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan kata hari ini rezeki anda semua. Dan apa-apa pun, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri, jaga keselamatan anda tak kira di mana jua anda berada. Dengan keadaan cuaca kan, orang kata kalau ikutkan malam semalam hujan, pagi-pagi ni renyah-renyah lagi kan, jadi mungkin ada setengah kawasan juga hujan pagi ini. Jadi pastikan anda sentiasa berhati-hati, okey? Jadi sambil-sambil itu, saya akan temankan anda pagi ini. Kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM, nombornya 0102-007-055. Yang pastinya banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak.

Pera FM yang berkambil informasi semestinya untuk koma aja. 6.50 minit pagi yang berada di Ipoh, frekuensi kami 95.6. Lebih mudah kamu boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah, sebentar saja nanti seperti biasa jam 7 pagi kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siaga Nasional FM dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Dan selepas tu kita ada laporan cuaca untuk hari ini dan yang juga kita nak kongsikan dengan anda semua antara yang utama di Akhbar. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pintiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat, Saigakan di Lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
4: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine. These are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara Dui Tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghai turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Radio Malaysia, PRFM, terus menemani anda.
1: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Ya, Bedah FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, kita nak ikuti laporan cuaca daripada wakil daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, silakan tuan untuk laporannya hari ini.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Bedah FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Ahad 21 Jun 2026. Untuk makluman, setakat jam ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak, dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Okay, sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish, ish, ish. Ingat tau, bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk komen aja.

0: tu.
1: Ibu, ayah, hujung minggu ni jom kita buat aktiviti riada. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum terlambat. Pesanan prihatin ini daripada Perak FM untuk pemeraja.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Ya, Pilihan FM memberikan informasi semestinya untuk koma aja 7.44 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru sahaja dengarkan Pilihan FM ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Gegar Pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Baiklah, saya nak kongsikan dengan anda semua antara yang utama di akhbar untuk hari ini. Antaranya kita ada Malaysia semakin dihormati di peringkat antarabangsa di mana Malaysia terus memperkukuh kedudukannya di pentas antarabangsa apabila negara semakin mendapat pengiktirafan dan penghormatan daripada pemimpin dunia. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan juga berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Dan seterusnya kita ada juga yang utama di akhbar, KPKT semak semula kerangka CCC tingkat kecekapan sistem kelulusan pembangunan di mana Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan menyimak semula kerangka CJ perakuan siap dan pematuhan CCC bagi meningkatkan kecekapan sistem kelulusan pembangunan serta menyokong agenda perbandaran mampan. Menterinya Ngah Komin berkata satu pasukan khas akan ditubuhkan bagi menilai secara holistik kerangka CCC yang diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai sebahagian daripada reformasi sistem kawalan pembangunan negara. Yang seterusnya kita ada sistem EMC, Bendung Sindiket Sijil Sakit Palsu di mana Kementerian Kesihatan KKM akan meneliti pelaksanaan sijil cuti sakit digital EMC bagi mengurangkan risiko penyalahgunaan dan pemalsuan sijil perubatan di mana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu akan diberi perhatian serius susulan kes seorang jururawat yang ditahan berkaitan pengeluaran sijil cuti sakit EMC palsu baru-baru ini. Dan seterusnya kita ada juga berkenaan dengan kematian pelajar UPM ketika latihan industri, polis sahkan akibat mati lemas di mana kematian pelajar latihan industri dari Universiti Putra Malaysia UPM ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di kolam menara Saujana Perdana di Bandar Saujana Perdana Sungai Buloh pada 16 Jun lalu disahkan akibat mati lemas. Jadi Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintenden Muhammad Hafiz Muhammad Noor memaklumkan keputusan itu berdasarkan hasil bedah siasat yang dijalankan unit forensik Hospital Al-Sultan Abdullah Punca Alam. Dan hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah lemas dan kes ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dan untuk berita luar negara, utamanya kita ada Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon di mana Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz pada Sabtu susulan serangan Israel di Lebanon ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jadi rundingan susulan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung pada hari Jumaat namun ditangguhkan pada saat akhir selepas Israel melancarkan beberapa serangan maut di Lebanon berikutan kematian 4 tenteranya dalam pertempuran. Dan untuk berita sukan, kita ada pemain bowling wanita negara kuasai podium terbuka antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di mana pemain bowling wanita negara mendominasi kategori graduate wanita pada kejohanan bowling terbuka antarabangsa Kuala Lumpur 2026 apabila menguasai ketiga-tiga podium kedudukan podium yang dipertandingkan. Jadi gelaran juara menjadi milik pemain Persatuan Tempin Bowling Selangor Aira Nur Jihan Aminuddin selepas mencatatkan 1,777 jatuhan pin. Jadi kejayaan itu lebih bermakna buat Aira yang mengakui sudah agak lama tidak menyertai kejohanan kompetitif selain menerima suntikan semangat daripada ahli keluarga yang hadir memberikan sokongan. Jadi itu antara yang utama di akhbar untuk pagi ini. Untuk berita lanjut, anda boleh pergi portal berita RTM, kat sana ada berita yang penuh, anda boleh baca di sana ataupun pun anda boleh dapatkan akhbar-akhbar utama di luar sana. Dan macam biasa jam 8 pagi nanti kita akan ikuti warta
Mata Perak yang akan disampaikan oleh Nur Syahana Kamarudin. Dan juga kita ada koma tahu ke tidak. Tapi sebelum tu saya nak bacakan sedikit juga ucapan yang kita dah terima daripada pendengar kita. Tak sempat lagi kita nak baca, kita baca sikit kan. Ini daripada Chow Ali dari Taman Syiara Parik, nak ucapkan selamat pagi kepada semuanya. Semoga hari ni hari Ahad, dia kata semoga mudah-mudah je, katanya nak mencuci kawasan rumah hari ni, nak elakkan jadi tempat pembiakan nyamuk katanya. Bagus kan, pagi dah ada orang kata tujuannya hari ni, pagi dah fikir dah nak kemas rumah, nak bersihkan kawasan rumah. Yalah, orang kata 2-3 hari ni hujan, jadi mungkin ada kawasan ataupun bahagian di rumah anda yang ada kawasan airnya bertakung, jadi korang kena bersihkan sebab nanti takut jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, kot-kot tepi pasu ke kan. Kalau ada bekas-bekas yang terbuka yang jadi tempat takungan air, kena bersihkan selalu, okay? Dan juga ini daripada Encik Saifuzil, katanya nak ucapkan salam sejahtera, selamat pagi, semoga diampunkan dosa-dosa kita, dosa ke ibu bapa kita kan, semoga kita diberikan kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Terima kasih. Juga kita ada Cik Yah dari Bandar Baru Putra dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu, jom kita berhealing-healing, katanya nak berjoging. Hati-hati kak kan. Dan juga ini daripada Encik Hashim Wang Batas Raja, juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Siti Perak FM. Jom layan Perak FM dekat mana juga. Terima kasih. Juga kita ada yang ini daripada Mantashaw daripada Bercham dengan ucapan salam hujung minggu buat semua, terutamanya buat Nur Izzati, Ayang Abah dan Aziz Montelo yang berada di Arena Residence Sepang Selangor. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik selalu. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Encik Haji Syahrudin. Katanya dari Taman Kelidang Jaya, nak ucapkan selamat pagi. Dikata di pagi hujung minggu ni dengan berkat doa kalian serta izin, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih. Juga kita ada Kak Mona Rahim, salam hujung minggu buat warga kampung Ulu Cimur, sahabat CJU, Kelab Sahabat Perak FM, sedara mara, sepupu sepapat semua yang mendengarkan Perak FM, tak kira di mana juga koma berada. Perak FM untuk koma aja, tak mandang yang lain. Terima kasih ya kak. Jadi teruskan kesetiaan koma, banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Senario, Dikir Barat Siang Malam. Perak FM untuk koma aja.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurshahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Perak membutuhkan hampir 17